tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Om Tante Bujang Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh. Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dia aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom lagi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur. Lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
2: Men ya, pok dek besana, mai.
1: Pok nih, rom. Along kita gimayan malam nih, rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nelah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pan, pan, mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ki Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Maneh mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting gak rom.
2: Dek kawah ku nanya model tuh mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok masing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana ya mayo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
2: Oh awak lah pon. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya si rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, kau malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Kau masan sama kek pok bela, ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah taipukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Woi, gak jam oh.
0: Apa
1: kan jauh? Jauh kira apa? Kira apa? Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah iya, lo ikut kita berinjak
1: nyanyi. Oh iya, itu kekak ni budak bep ni salah gua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, ini penting untuk kita yang berkendara, khususnya Sobat Budaya, baik itu mobil ataupun motor ya. Hal ini untuk menjaga ketertiban lalu lintas di jalan. Pentingnya kenapa? Karena bukan hanya kita yang menggunakan, tapi juga ada orang lain. Nah, itu kalau kita ugal-ugalan di jalan, sebetulnya bukan hanya kita yang berpotensi berbahaya macam itu Sobat Budaya, tapi orang lain gitu. Nah, kasihan orang lain yang lapar tuh kayak lalu lintas macam itu. Nah, sementara kita dak, dan akhirnya kita celaka, membuat orang celaka oli. Ah, ini yang dak baik seperti dia. Oh. Nah, itu jangan sampai terjadi Sobat Budaya. Jadi jangan ngotot sih di jalan tuh, biasa-biasa bae lah macam itu. Jangan semuanya nak di buru, nak dikejar, ada mobil di depan gak pantang dikejar, ada motor gak dikejar. Nah, sama yang naik motor juga selalu nak cepat lah diputong, maksud itu dikejar diputong, dikejar disalip macam ya. Nah, ini hal-hal yang cemni kadang tuh kita gak disadar Sobat Budaya, sehingga akhirnya kita gak aman di jalan raya. Ya, mobilitas masyarakat yang kondisi sekarang ini pagi terus ningkat, jumlah auto, jumlah motor sudah makin banyak Sobat Budaya. Ini pasti ngebawa dampak langsung terhadap yaitu kepadatan lalu lintas di berbagai wilayah. Bangka Belitung juga di Pangkal Pinang tuh lah mulai macet tuh, mulai kerasa kecil. Nah, itu Sobat Budaya, itu kawasan perkotaan memang ya potensi macet begitu ya. Nah, aktivitas bekerja, bersekolah, distribusi logistik, sampai perjalanan pribadi. Nah, itu yang membuat semakin sibuk dari hari ke hari. Nah, dalam situasi macam ini, keselamatan di jalan raya menjadi aspek yang tidak pacat diabaikan seperti itu. Ya, kalau data-data kecelakaan itu sering kita dengar, yang di berbagai negara, bahwa faktor manusia itu masih menjadi penyebab utama insiden di jalan. Jadi kelalaian, kurangnya konsentrasi, pelanggaran aturan, sampai esnosi, emosi seperti itu, yang tidak terkendali. Ini sering berujung pada kecelakaan yang sebenarnya dapat dicegah, pacak dicegah sebenarnya. Tuh. Jadi oleh karena itu Sobat Budaya, setiap pengendara punya tanggung jawab besar untuk memahami dan menerapkan prinsip keselamatan berkendara. Berkendara aman bukan hanya soal menghindari tilang atau mematuhi aturan secara formal, tapi lebih dari itu, keselamatan berkendara adalah bentuk perlindungan ke diri kita sendiri utama tentunya, dan juga untuk penumpang, bagi angkutan umum yang kita bawa, bagi supir, dan juga pengguna jalan lainnya tentu. Nah, dengan memahami prinsip dasar, ini prinsip dasar sebenarnya. Prinsip dasar ini tidak kita pegang sebagai pengendara, nah berarti kita belum layak mengendara walaupun kita lah punya SIM. Itu secara hukum mungkin lah di SIM kita lah layak mengendara, tapi yaitu tadi prinsip, secara prinsip dasar ya kita belum layak sebetulnya itu. Jadi dasar memahami prinsip dasar serta menerapkan ketertiban, menerapkan ketertiban di jalan raya yang tepat. Nah, itu kita pacak meminimalisir resiko dan juga menciptakan pengalaman berkendara yang lebih aman dan juga nyaman.
1: Duh, apa gemai? Kilingan buku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar Pak, pacak terkenal ya cuma orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, gini, menak ya Pak, jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi Pak berisi, biar usaha Pak terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha Pak cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah es. Pak datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kak tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep, nengong muka.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Jubelah datang ke negeri kami.
1: Rahmatullah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar, Mayo. Kalah lagi, Rom. Lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet ka tuh, lalu kebuang belah. Dek di suara isi, isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai. Yolah, Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi oh.
2: Awak lah dek dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Naga sari ni Mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman ne. Kelapa ke dadek Mai.
1: Apa ge Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kalau pok ngerasa Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
1: Deng lah Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng nge.
0: Oh bi.
1: Pai.
0: Kue yang dijual nih. Kue khas kita gak leo.
2: Awak lah. Kue bangkak gale ini. Ada apem. Kruket.
0: Mantap Rom.
2: Yot. Nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantia ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
1: Nyepok ngeracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
2: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah biok nih biok.
0: Ngapain bi gak berjual kue lain bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ni jadi dak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
1: Nak-nak pok lah bantat, Rom. Deng lah, Rom. Gaya pok ngerapi ketak. Nak belajar buat kue, Pli.
0: Oh, suka ayo kue, Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi, men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kak makan, Mai.
2: Kak nyumpa Bi ke?
0: Dek Bi, sape tau kita dek tahunya Bi, umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, perut karom.
3: Wah, matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko, leteh ngelawan, no. Auk bener nian Mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan Pemal ngek ngilu adonan Biak kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah auk, kue saya ngerenyap lah gawe kek Mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap, ingin-ingin nih, kayak ganja kupai.

kita bahas teknis. Penting nih untuk kita semua tahu, paham, kayak prinsip dasar keselamatan berkendara. Itu antara lain kesadaran situasional. Jadi kita harus selalu nyadari kondisi sekitar, termasuk posisi kendaraan lain, pejalan kaki, rambu lalu lintas, dan kondisi jalan. Ya, jangan hanya fokus ke kendaraan di depan, tapi perhatikan juga, oh, Sobat Budaya, sisi kanan ke sisi kiri ya. Nah, Sobat Budaya, antisipasi apapun bisa terjadi di lapangan macam itu. Jadi kita harus antisipasi dan defensif. Berkendara defensif berarti kita selalu siap ngadep kemungkinan terburuk. Ya, macam kayak misalnya kendaraan lain tuh, misalnya tiba-tiba mendadak macam itu, dia berhenti, ngerem mendadak. Nah, itu kita juga harus tahu cuman antisipasi ya. Jadi situasional, Sobat Budaya. Terus juga patuh ke aturan yang pasti. Jadi berkendara tuh jangan sebasing sekenak. Yuk, contoh tengok juga biasa kena di rambu-rambu lalu lintas macam itu, Sobat Budaya. Terus juga apa ya? Patuh, ya jelas patuh. Terus juga jaga jarak aman, apa gitu, pakai kelengkapan keselamatan, misalnya seat belt yang pakai mobil kayak gitu. Terus juga pakai motor tuh jangan disepelekan, pakai jaket. Jaket tuh bukan hanya melindungi kita kayak angin, no, tapi juga meminimalisir lah macam tuh, minimalisir dampak dari kecelakaan misalnya terjadi kayak itu. Paling enggak ya aspal tuh enggak nyentuh kulit langsung macam tuh, dia terhalangi kayak jaket macam tuh. Itu Sobat Budaya. Terus juga kalau hujan, nah ada musim hujan nih, jangan lengah juga. Biasa hujan tuh kita pakai jas hujan yang jubah tuh. Nah, itu sering terjadi kecelakaan tuh, masuk ke apa namanya tuh, jari-jari ya, ban, dan langsung jatuh. Nah, tuh deh. Tuh, jadi pakai jas hujan tuh hati-hati juga, pilih jas hujan yang aman macam tuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yang rapi menyayang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kune letehnya sebenarnya, Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi, Rom.
2: Itulah, men pemales. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh, salah ke sendiri, Bemai?
1: Tengah lesu hal, Rom. Roma.
2: Dek biknya lesu-lesu tuh, Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi, ge. Ku tetap semangat, Mai.
1: Oh, Romo, baru keliat, eh. Ngapa habis pipok, Rom, lah terbesak sebelah. Ya bengkak, Rom.
2: Ku nih tengah sakit gigi, Mai. Men kata orang tuh, alo pusket hati daripada sakit gigi, Mai.
1: Lah, Rom, Rom, pok, Rom. Lah, bengkak nambah, bengkak, pok, Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga, Rom. Makan kue sampai 18 iko, mari ya.
2: Weh, mang jahat, mang. Sungutkan ya, Mai, yuk. Ukan, kek diberi ubat, kawan, nih. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelakat segigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
1: Dek berom, Rom. Makannya, Rom, lain kali inga-inga men memakan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat, Rom, ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
2: Weh, kane, Mai. Aulah pun, surene kan tigo ke dokter, oh.

0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cun, Mai, ho. Aduh, bengis sasebi, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih, sibuk sege rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, mana rom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, rom? Kain? Apa kain, rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kek pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesambung lubang geli ati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gek sutek di balik selimut lah mene seko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seko Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayu nyala pok nih Mai. Wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai.

0: kawat
1: ya,
0: weh.
1: Iya,
0: kawat. Iya, weh. Udah kawat ya,
1: banyak rom nasib kita macam nih, rom.
0: Ya, Allah.
1: Sari kita jogging dikejar asu, rom. Nelah ketemu ke orang gila, rom.
0: Mati lama.
1: Pokoknya, rom. Sekuah. Apa entah. Lu, rom. Lu,

0: pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai. Cepat mai.
0: Yuna,
1: pulang. Lagi rumah. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap mau kaki mai. Mati lama.
0: Apalah Rom, Rom.
1: Agak dia dak mai.
0: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni.

0: bang. Oh. Kemarin di WC asu. Aduh. Di peluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh larom.
1: Langkapi buli mai gara-gara kumai. Mati
0: pok lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin deh kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata Mai? Kak nih Mai. Kak pikirku di Banuto Mai. Apa yang kempes? Nimang mah kak nih Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kenang gak kayak renggile ya Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi nyari emang lah.
0: Nyari anak kok Rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Bukan nyari repo anak. Ah. Tapi mirip emang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adeknya menang. Agi cakepku selangit-langit bemai. Ngeri nyarbunges macam itu renggile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya renggile Rom. Mampu orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Udah gile macam ini runges Rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai tapi kau aku dak ngerugi gak tak cabik dengan mahal nih mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran nih apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diobat bawa ke ujung Pari Padang tuh mai.
0: Oh nian Rom neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mai yok.
0: Kenak pok lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nek Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok
1: Wih, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya Rom.
1: Oh,
0: undang-undang gak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah bentuk Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: Siko iya. Deng P, Mai. Dia banyak gak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai, kalau di kampung kita nih ada orang gile besak perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Besak perut cemananya Rom.
1: Kayak ada ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam saya orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain polik ke ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor mas saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: laku yang paling parah Rom. Olah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Duh, pagi, Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Alhamdulillah, Rom. Rom, sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Coba Mom, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati ramai.
0: Rom, kamu ini Rom. Kamu Rom, mati lah Rom. Rom,
1: Rom. Diam, diam, mai.
0: Rom, kenceng mari Pak nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom. Budak sanggup pagi lah Rom. Rom,
1: Rom. Ya Allah, mai letih ku mai. Lah jadi lah mai. Dia ngejar lagi lah mai.
0: Suk siapa tadi ok?
1: Tahu ke mai.
0: Dek ku racun ke syukur asuk adik ya.
1: Mata ke mai, mai.
0: Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asuk adik Rom?
1: Tak. Gara-gara kan ni lah mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi ni. Lah menges ku ni mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah ku ni Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom?
1: Tolah melabante gak dipadekan ni mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun gak lewat ni lagi ditimbak mati ge ku gak agi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku ni mai lah mai.
0: Melah ditimbak mati ge gak Rom. Tapi men ku ingkat tadi ya. Pacak ciga diwe ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kan ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes ku berumpan mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau nak ambil napas mai.
0: Rom, Rom. Pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cubik lah kira amin orang miaro asuk tu dipiaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yudak. Mati malah ngejar macam ni mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya mayo? Kira-kira ya mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim mai. Libak nian mulka ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Dan nuwe gawi kari mai.
0: Dek bihirom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita ni harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah ni. Contoh macam yang miaro asuk ni. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu, bay. Nya ada mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bai ke bi jurai berkelai gara-gara yang bi bai ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara yang bi bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam ma? Ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bai tapi ketangkap ke ayam ma mai.
2: Kasihan ayam abi, bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan abi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asih kesian-kesian ledak bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah, kus. sik ki ayam bi, mon berani nganak kembangku?
3: Neh, jadi artinya dak salah lah menku sik ayam ka menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam to bener men sik. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemniha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiar sekemut anjup. Misalnya di kandangkan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Sobat Budaya, saat ini 56 menit telah berlalu dari pukul 9 dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Wanda Sonalham juga harus pamit undur diri menemani Anda. Dan Sobat Budaya, selanjutnya Anda akan ditemani rekan saya Regina Rizky. Dan baiklah, kumandang lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan juga akan kami hadirkan sesaat lagi. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sobat Budaya, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
0: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Selamat pagi, Spradi sahabat budaya. Di sini kayak kemarin, kali ini ku nganti Ika, kayak yuk Regina. Nah, kita di sini masuk di segmen pemakan Nusantara. Nah, segmen itu nanti ku bakal nganti Ika di pemakan Nusantara nih sampai jam 11 nanti. Nah, di sini ku bagi info

Ika tentang papeda. Jadi Supradi, kita jalan-jalan dulu nih ke pemakan Nusantara papeda. Kita harus tahu dulu nih asal usulnya papeda tuh dari mana, ge? Nah, jadi papeda ini adalah pemakan khas ya dari Papua, Maluku, kayak beberapa daerah di Sulawesi. Makanan itu sebagian dasar bahan dasar itu dari sagu, terus diolah-olah yang jadi tekstur itu mirip lem atau kayak gel tuh yang warna putih bening atau. Nah, dalam papeda nih kalau dibahasakan di bahasa Inan Watan atau bahasa khas Papua, itu papeda nih disebut juga kayak dao gitu. Jadi sagu yang dipakein itu dari tepung yang didapat dari batang pohon sagu. Yang bentuk pohonnya tuh kayak pohon palma. Pohon sagu nih biasanya tumbuh di sungai atau tempat-tempat dengan kadar air yang cukup tinggi kayak rawa. Terus tinggi pohon sagu nih biasanya sampai 30 meter. Nah, dari sagu nih ya, selain bisa jadi papeda, sagu nih juga pacak jadi lempeng, sagu bakar kelapa, kayak sagu bakar apatar. Nah, papeda nih rasanya tawar kok. Jadi itu cocok disajikan kayak ikan tongkol yang dibumbui kayak kunyit atau kayak kuah kuning gitu. Kadang dinikmati ya kayak sayur yang diolah dari daun melinjo muda atau biasanya disebut sayur ganemo. Nah, kalau di Papua nih, papeda nih sering disajikan di acara-acara penting di Papua. Di Papua terus juga di Maluku dan wilayah sekitar Sulawesi lainnya gitu. Nah, selain kelezatannya nih, papeda nih punya sejarah yang menarik. Papeda nih dikenal luas dari tradisi masyarakat adat, namanya adat Sentani, kayak Aprap di Danau Sentani dan Arso, kayak Manokwari, yuk. Nah, masyarakat Papua sendiri nih sangat menghormati sagu lebih dari sekedar makanan. Beberapa suku di Papua ini juga mengenal mitologi sagu dengan kisah penjelmaan manusia. Sedangkan di Raja Ampat, sagu ini dianggap sebagai sesuatu yang istimewa benar nih. Maka sagu ini banyak ditanam di daerah-daerah situ. Sagu ini kerap juga dijadiin atau digelar di upacara khusus sebagai rasa syukur, kayak penghormatan akan hasil panen sagu yang melimpah. Jadi orang-orang di daerah ini, misal di orang panen sagu, mereka tuh bakalan ngadain acara-acara adat untuk rasa syukur tentunya kepada alam yang telah memberikan sagu itu. Papeda ini juga dihidangkan di upacara adat namanya Watani Kame. Jadi upacara ini dilakukan sebagai tanda berakhir siklus kematian seseorang gitu. Jadi nanti papeda ini dibagikan paling banyak untuk relasi yang paling banyak bantu di upacara ini. Terus di Pulau Serem, namanya Pulau Serem Maluku, suku Nuawulu konsumsi papeda atau sonarmone. Makanan ini disakralkan dalam ritual perayaan masa pubertas seorang cewek ya. Suku Nuaulu nih melarang wanita haid memasak papeda. Soalnya menurut mereka proses merebus sagu nih jadi papeda nih dianggap tabu kalau dilakukan oleh perempuan yang sedang haid.
Oke, Spradi, itu tadi info tentang Bapeda. Nanti ini lagi ada info lainnya tentang Bapeda. Untuk sementara ya, kita jeda dulu. Kita denger lagu dulu nih, Spradi.

0: Ujang, apa puli yang kau bawa tuh?
1: Gak apa lah memang, gak tau bay.
0: Dak, ancok gue kane sini emang lihat.
1: Yo mang, gak apa lah dak.
0: Hah kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan. Sini barang tuh Jang. Kak jangan cube-cube makai benda siko nih. Gawe kan nih jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh.
0: Kato jangan nurut orang. Beri contoh baik ke kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang lah cukup menderita. Mane teh iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang saro bener dapat ikan. Mendak makai nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jango selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih. Alam kita jangan sekenak yuk perut kang ulah. Men kita jaga laut kita nih kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kane dengar dak bilang aja.
1: Ao nian mango. Selama ini kula salah jalan rupe ya. Pantas saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulih mesti TI.
0: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
1: Au lah mangga. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mangga.
0: Mau lapuan au. Oke lah, ku pulang lu jang oh. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini, barang aku bawa mama ah.
1: Lah mang, dak pe dak. Ku dak kan lagi dak, dak ngebom lagi dak.
0: Janji yo.
1: Dak, janji. Dak.
0: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

Selamat pagi Sprady, balik lagi ke Ko. Kita tadi lah denger lagu, dewe lagu. Nah, kita lanjut lagi ngebahas tentang bapeda. Jadi Sprady, bapeda nih, cara ngolah bapeda nih jadi bubur tuh, pertama-tama kita tuh butuh perkakas belanga. Jadi belanga nih kayak kuali besar tuh, yang mana kuali ini tuh dipakai pertama-tama untuk ngedidih air ya. Jadi kita masak air dulu, terus misal air itu lah mendidih, kita tuangkan saripati sagu tuh ke dalam sampai diaduk-aduk sampainya kental, kayak jadi warnanya tuh jadi berubah dari yang putih jadi bening yang agak abu-abu macam tuh. Terus Freddy, selama proses pengadukan itu harus searah kok, jadi biar nyoni jadi bubur lemak tuh merata gitu, jadi ngaduknya harus searah. Terus cara ngambil kayak penyajian atau kita makan bapeda ini cukup unik ya. Cara makannya tuh, kita tuh harus pakai sepasang sumpit atau dua garpu. Jadi bapeda ini diambil dengan cara digulung-gulung pakai dua sumpit atau dua garpu itu tadi, sampai melingkari sumpit kayak garpu, terus diletakkan ke atas piring, terus siap disantap kayak ikan kuah kuning. Jadi waktu kita nak makan bapeda ini tidak perlu dikunyah, tapi pacak langsung diseruput kayak ditelen. Biasanya bapeda ini dikonsumsi kayak lauk ikan atau sambal colo-colo. Mengebahas nutrisi, rupanya bapeda ini punya banyak manfaat yang bagus ya untuk badan kita nih. Jadi bapeda ini kaya akan serat, kayak rendah kolesterol. Dia ini juga mengandung nutrisi esensial kayak protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, kayak nutrisi lainnya gitu. Jadi kalau kita konsumsi bapeda secara rutin, kita tuh juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Selain itu juga dengan mengkonsumsi bapeda nih juga ternyata bisa nurunin risiko kanker usus. Terus bapeda ini juga bisa ngebantu kita ngurangin sakit di ulu hati kita. Terus juga mengurangi perut kembung, terus juga mengurangi risiko kegemukan dan memperlancar pencernaan sampai ngebantu ngebersih paru-paru. Oke, Sprady, itu tadi info tentang bapeda. Kita sedengar kita dengar lagu dulu. Lanjut bakalan ku sampein lagi informasi tentang pemakan Nusantara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Saat kebakaran hutan terjadi, tindakan yang harus dilakukan diantaranya melakukan identifikasi penyebab kebakaran dengan mencari apa yang menyebabkan kebakaran, mengumpulkan data penting dan keterangan secara rinci dan jelas, memonitor dan mengevaluasi dari proses terjadinya kebakaran dengan mencari titik api pertama, mencari sumber air sebanyak mungkin untuk mematikan api. Bantuan warga sangat berarti membantu memadamkan api. Bila ternyata api sulit untuk dipadamkan, segera hubungi instansi pemerintah yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan setelah kebakaran hutan terjadi, diantaranya membuat peraturan dalam membakar hutan dan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang memang terlibat dalam kasus kebakaran hutan yang disengaja, mengadakan rapat dan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait di tingkat pusat dan daerah. Segera mungkin membersihkan hutan dari sisa ranting yang hangus agar tidak memberikan dampak buruk apabila didiamkan terlalu lama. Dan terakhir, melakukan reboisasi hutan secara massal dan mengolah tanah agar menjadi gembur kembali.
1: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Supradi, sahabat budaya, balik lagi kekku. Kita lanjut di pemakan Nusantara. Kita tadi bahas Bapeda. Jadi Bapeda ini adalah cerminan dari semangat kemandirian pangan yang diwariskan turun-temurun

Nah, bapeda ini jadi simbol kemandirian pangan, ketahanan kearifan lokal yang lah menyokong kehidupan masyarakat timur di Indonesia tuh selama berabad-abad, kemudian diturunkan secara turun-temurun. Terus tekstur yang unik, perpaduan kayak ikan kuah kuning yang menggoda, dan kisahnya yang menjadikan papeda ini sebagai pengalaman kuliner kayak budaya yang tidak boleh dilewatkan. Jadi kita boleh nih nyoba sesekali ya, kalau bisa ke Papua atau ke Sulawesi, kita nyoba papeda. Terus selain papeda, sedikit lagi info, ada juga nih makanan khas Sulawesi yang mirip nih bentuk kayak papeda. Yang itu juga terbuat dari sagu. Namanya tuh kepurung. Jadi kepurung nih hidangan berkuah asam seger yang khas dari Sulawesi Selatan. Makanan ini asal dari Palopo, khususnya masyarakat Luwu. Kayak lalameo jadi bagian dari tradisi kuliner setempat. Proses pembuatannya sederhana, bahan utama tuh dari sagu asli atau tepung sagu yang dilarutkan ke air panas sampai ngentel, terus kemudian dibentuk jadi bulatan-bulatan kecil seukuran bakso. Terus adonan sagu nih disajikan kayak kuah berbumbu kacang yang kaya rasa, dipadukan kayak berbagai jenis sayur kayak potongan ikan yang bergizi. Oke, Supradi, itu tadi informasi di Pemaken Nusantara. Kita lagi di penghujung waktu. Semoga informasi tentang Pemaken Nusantara tadi yang ku share dapat jadi ilmu yang bermanfaat untuk Supradi. Kita akhiri sesi ini. Terus dengar Pro 4 RRI Sungaliat. Yang selanjutnya kita bakalan dengar kabar Bangka Belitung di jam 11 pagi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh not.
3: Woy, ngapanya gul?
2: Ketengongan.

Seperti sahabat budaya, kali ini aku akan membawakan berita dari Pangkal Pinang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menjadikan kegiatan Pangkal Pinang bersolawat sebagai agenda rutin tahunan. Hal ini disampaikan Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin waktu menghadiri Pangkal Pinang bersolawat di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang pada Sabtu 4 Oktober 2026 malam. Dia mengatakan Pangkal Pinang bersolawat jadi kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang. Ngelihat antusiasme masyarakat, Pemkot Pangkal Pinang berencana melanjutkan kegiatan ini pada tahun-tahun mendatang. Saparudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi menyukseskan kegiatan ini. Dia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir untuk bersolawat bersama. Wali Kota juga turut menyampaikan apresiasi kepada Majelis Maulid Arba'in Kota Pangkal Pinang ke Yayasan Zawiliyah Ar-Raudah yang berperan dalam menghadirkan Syekh Muhammad Fadil Al-Jilaidi ke Pangkal Pinang. Sementara itu, salah seorang warga, Teddy, menyambut baik rencana pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk menjadikan Pangkal Pinang bersolat sebagai agenda tahunan. Dia menilai kegiatan ini jadi momentum bagi masyarakat untuk berkumpul kayak bersolat bersama dalam susunan yang penuh kebersamaan. Sekian kabar Bangka Belitung di jam 11 pagi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Ya ngapa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan teneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ini, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi menjelang siang Spradi Sahabat Budaya. Kali ini balik lagi kayak kemarin di sini kuna nganti Spradi di segmen UMKM kita. Kurang lebih selama 1 jam ke depan ya.

di UMKM kita ini, aku nak bagi info kayak Spradi tentang ide-ide menarik di tengah musim kemarau nih, yuk. UMKM atau bisnis yang menarik untuk kita buka gitu. Jadi pertama-tama Spradi, musim kemarau nih yang berkepanjangan nih juga kadang jadi tantangan oh untuk kita ngebuka peluang usaha baru. Peluang usaha baru gitu kan. Tapi juga nih tuh pacak menghadirkan nih ya, kayak kita peluang usaha baru untuk kebutuhan di tengah yang cukup terbatas nih ya karena cuaca itu tadi. Jadi meskipun kita mengalami banyak perubahan mulai dari sektor berbagai sektor gara-gara musim kemarau nih, misalnya tuh perubahan pola konsumsi ke aktivitas masyarakat gitu kan. Tapi di tengah masalah nih atau keterbatasan nih, kita juga pacak menemukan satu usaha kecil nih yang bisa kita mulai itu. Ide usaha yang menjanjikan yang pertama tentu yaitu jual minuman dingin kayak seger. Kayak misal nih kita coba jual kelapa muda, terus jus buah, es teh herbal kayak es campur. Jadi kan cuaca panas nih orang-orang tuh kebanyakan tuh nyari minum yang pacak nyegerin, yang nyehat juga kan. Nah, jadi dengan modal yang relatif kecil yuk, kita tuh pacak mulai untuk buka usaha jualan minuman dingin dan seger nih, pacak dari rumah dulu atau kita mulai dari gerobak-gerobak sederhana. Jadi Spradi, jualan minuman dingin nih juga pasar tuh lumayan luas ya. Jadi anak-anak, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa tuh pasti ingin kayak minuman dingin nih kan, karena cuaca tengah panas tuh tadi. Jadi orang-orang tuh rata-rata nyari minuman yang seger-seger gitu Spradi. Terus yang kedua nih ada laundry kiloan. Jadi di musim kemarau nih sinar matahari tuh kan cenderungnya terik ya, yang mana ini tuh pacak ngebantu kita tuh cepet untuk ngeringin baju kita. Jadi usaha laundry ini jadi salah satu usaha yang lebih efisien untuk dilakukan di tengah cuaca yang panas semacam ini. Kadang juga banyak orang yang milih pakai jasa laundry daripada nyuci. Kadang mereka tuh udah sempat entah karena begawi yuk, balik malam, jadi lebih baik laundry lah gitu kan. Terus juga usaha laundry ini juga bisa dibersamai dengan promosi yang tepat supaya usaha ini pacak berkembang juga gitu. Terus lanjut ada ide jualan produk tanaman kering atau hasil kebun olahan, kayak kita bikin keripik singkong, keripik pisang, terus juga rempah-rempah kering sampai tanaman atau teh herbal gitu. Jadi di musim kemarau nih mendukung bener kok kita tuh bikin proses pengeringan alami tanpa alat. Jadi hasil produksi itu juga bakalan lebih cepet, kayak jadi pacak ngimet biaya gitu. Produk kayak ini juga punya pasar yang luas, termasuk di toko oleh-oleh kayak marketplace online. Terus yang keempat tuh kita ada ide menarik nih untuk bisnis, yaitu membuka kebun hidroponik mini. Jadi walaupun air itu terbatas, hidroponik ini justru jadi solusi soalnya lebih hemat air dibanding pertanian konvensional. Jadi sayur kayak selada, kangkung, kayak sawi itu pacak kita tanam di perkarangan rumah dengan sistem yang pakai rak, terus ada pipa. Terus hasil itu bisa dijual ke tetangga atau pasar lokal. Bahkan kita juga pacak jual ke restoran, yang mana restoran tuh mungkin kebanyakan bakal nyari produk organik.

Jadi sebenarnya dengan kita nih pinter-pinter milih produk usaha di tengah musim nih, kita tuh bakalan pacak lebih produktif. Kayak kita tuh bakalan bertambah lah duit kita, bertambah penghasilan kita gitu dari berjualan nih. Jadi musim kemarau nih bukan jadi penghalang, jadi pacak jadi salah satu peluang justru untuk menciptakan inovasi usaha yang sederhana tapi nguntungkan. Kunci utama tuh kita lihat sekitar, kita amati sekitar, terus kita lihat nih kebutuhan dari pasar tuh kayak mana. Terus kemudian kita juga harus berani memulai dari usaha skala kecil. Oke, Spready, itu tadi informasi yang ku share ke Ika tentang UMKM kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Sebentar lagi kita bakalan... dengar azan maghrib, azan zuhur di jam 11.44. Jadi untuk tuh ku akhiri segmen kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Ketemu lagi di segmen selanjutnya hanya di Pro 4 RRI Sungai Liat.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Siapa pagi cemning ngerik-ngerik sepeda tuh?
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha ni bayah, enak rasa. Nih, cobe ya. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada puli rasa klubi? Dak tahu pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun, iem. Gak jualan tapi dak tahu kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa nih pada orang. Imang-imang lah. Lain kali ya, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah, pacak-pacak ditegem ke toko kah?
0: Ditegem ke toko.

Selamat siang Supradi, sahabat budaya. Sebentar lagi azan zuhur akan berkumandang. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sungaliat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

Perempat FM RRI, ngeliat sore budaya Bangka Belitung, Sopradi, sahabat budaya. Ketemu lagi kita di Sekaput, siang-siang enak keputar perempat. Kayak Kuyo Regina, sampai jam 1 kelak sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara, ke RRI Perempat Jakarta. Oh. Nah, kali ini Sopradi, kekurangan vitamin D bisa sebabkan kantuk berlebihan di siang hari. Nah, jadi Sopradi, oh, ngerasa sering ngantuk, lelah dan kurang bertenaga di siang hari, meskipun lah tidur cukup pada malam hari ya. Jangan sepelekan kondisi ini. Selain kurang tidur atau kelelahan aktivitas, rasa kantuk berlebihan di siang hari ternyata bisa jadi tanda bahwa tubuh Ika sedang mengalami kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D dikenal luas sebagai nutrisi penting untuk jaga kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Namun, peran vitamin yang sering disebut sebagai vitamin sinar matahari ini jauh lebih luas, termasuk dalam mengatur siklus tidur dan jaga fungsi otak agar tetap waspada. Vitamin D berperan langsung pada area di otak yang ngatur siklus tidur dan terjaga. Penelitian menunjukkan bahwa reseptor vitamin D ditemukan di bagian otak yang ngontrol ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Ketika kadar vitamin D dalam darah menurun, fungsi reseptor itu dapat terganggu yang berdampak pada tidur malam jadi kurang nyenyak, sering terbangun atau mengalami gangguan tidur ringan lainnya. Akibat tidur malam yang tidak berkualitas, tubuh meresponnya dengan rasa lelah kronis dan dorongan kuat untuk tidur di siang hari. Kekurangan nutrisi ini kerap memicu kabut otak yang membuat seseorang lebih sulit fokus saat bekerja atau beraktivitas. Kabar baik, kekurangan vitamin D dapat diatasi dengan mudah melalui langkah-langkah sederhana berikut ini. Yang pertama, paparan sinar matahari pagi. Jadi tubuh dapat memproduksi vitamin D secara alami ketika kulit terpapar sinar matahari pagi. Luangkan waktu 10-15 menit di bawah sinar matahari beberapa kali seminggu. Terus yang kedua, konsumsi makanan kaya vitamin D. Tingkatkan asupan makanan seperti ikan berlemak, salmon, tuna, sarden, kuning telur, jamur, kayak produk makanan dan minuman yang lah difortifikasi vitamin D. Yang ketiga, suplementasi. Jadi jika hasil pemeriksaan darah menunjukkan kadar vitamin D yang sangat rendah, dokter mungkin akan ngeresepkan suplemen dengan dosis yang sesuai kebutuhan tubuh. Rasa kantuk berlebihan juga bisa jadi gejala dari kondisi medis lain seperti sleep apnea, anemia, atau gangguan tiroid. Keluhannya terus berlanjut meski lah mengubah pola hidup, disarankan untuk segera berkonsultasi ke tenaga medis profesional untuk dapatkan diagnosis yang akurat. Nah, Sobradi, itulah dieo di Sekaput kita siang hari ini, di mana kekurangan vitamin D pacak sebabkan kantuk berlebihan di siang hari. Jam 12.55 menit. Suat lagi kita gabung ke Perempat Jakarta untuk segera kita ikuti suara budaya Nusantara. Satu lagu untuk perjumpaan kita kali ini kami hadirkan untuk Ika, Ade Alam, Wisata Pulau Bangka.

Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oh,
3: oke,
1: okay. Okay, sekarang sudah.
3: Oke, sekarang sudah.
1: Oke, siap.
3: Alhamdulillah.
1: Sudah ya, aman ya.
3: Iya, aman.
1: Oke. Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan, gimana kondisinya sekarang?
3: Sama. Ini cuma sekarang, hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan. Jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah deh. Aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin. Kita doakan bersama ya. Nah, amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu
3: busunya
1: ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya.
3: Iya.
1: Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
1: Okay.
3: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Perempat Samarinda ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, suara saya terdengar ya, Bapak, dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta juga dimanapun siaran kami terdengar. Dan tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda. Nah tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke, tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di Kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Oh, kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun kita berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an.
4: 80, mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya
4: ini, ya.
3: Makanya nggak salah ini, Pak Elansyah sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak lebih tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung

0: sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja? Ya. Kepo saya jadinya. Oh. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya,
1: selalu seperti itu kah Pak atau?
0: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai. Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada tarasmin dalam istana. Nah itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam.
1: Oh.
0: Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora.
1: Okay.
0: Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandiman mendapat WTT

0: di Indonesia. Jadi Sanima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saipul, okay. Ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, recording.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sanima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau enggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Ya. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu nah karena ada efisiensi saat ini TVRI enggak sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Yeah.
0: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sanima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sanima Gen Z.
1: Okay.
0: Kita sudah punya Sanima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sanima. Ya itu, itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sanima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak ya. Nah, Sanima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sanima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sanima.
1: Ada, nah,
0: ada di YouTube, ada di beberapa media ada. Mm-mm. Bahkan di apa? Di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Okay. Nah, itu. Jadi menurut Bapak di transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Oke, okay, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Bisa saja dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda Pak Mbak Mita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap,
4: silahkan. Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya, yang ada di Betawi contohnya kan, mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya,
1: iya.
4: Ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarsul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih. Terima kasih.

0: mesra, kasihmu maksa ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang, wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling bantar kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh. Salah satu pakem misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu banyak panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya, gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Okay, sebenarnya
1: sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya, kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya,
1: sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa ya, karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam ya, kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah.
1: Yeah.
0: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik, mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak-anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik. Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan ya dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum oke, kita ya, tutup. Silakan. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di ya. Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Oh, terima kasih kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rupanya gua.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 gua lah. Jam 2.

Selamat siang, Spradi, sahabat budaya. Kali ini kuna berbagi informasi dari Bangka Belitung. Ribuan warga tumpah ruah mengikuti jalan sehat di Taman Kota Sungaliat pada Minggu 4 Oktober 2026. Jalan sehat ini dilaksanakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka untuk memperingati HUT ke-26 partai tersebut. Ketua Divisi Partai Demokrat Kabupaten Bangka, Hendra Yunus, menjelaskan tujuan acara ini tidak hanya untuk kesehatan tapi juga membangun kebersamaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Jalan santai jadi acara puncak dilengkapi kayak senam bersama. Sementara itu, salah seorang peserta jalan sehat warga Sri Menanti, Hanafi, mengaku sejak subuh lah di lokasi. Dia menyebutkan sangat antusias ngikutin kegiatan ini. Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, melibatkan pelaku UMKM lokal kayak pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka yang responsif kayak mendukung acara. Acara diakhiri dengan pembagian door prize termasuk pengundian paket umroh gratis. Sekian kabar Bangka Belitung di jam 2 siang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: OS, nak mana Pak OS?
4: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana Es?
4: Penan palak kone mai.
2: Yang apa penan Es?
4: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone, biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Oh, kini, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
4: Duh apa bungan kayak kinceng nasi, kone nak promosinya kine.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
4: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
6: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Bergaya, beragam budaya.

Selamat siang Supradi, sahabat budaya. Balik lagi keku di sini Marin. Kali ini ku bakalan nganti Ika di segmen Begaya Beragam Budaya.

Di sini aku nak berbagi info kayak spradi tentang hipersomnia. Jadi sebenarnya kita bakalan ngomong lagi soal ngantuk-ngantuk di siang hari. Jadi hipersomnia ini tuh gangguan kondisi tidur yang pacak bikin orang tuh ngerasa ngantuk di siang hari walaupun dia tuh lah cukup tidur di malam hari. Nah, hipersomnia ini beda kayak rasa kantuk biasa akibat kurang tidur. Penderita hipersomnia ini tetap ngerasa ngantuk, bahkan juga lemas, terus juga sulit terjaga atau sulit fokus walau lah tidur selama 10 jam ataupun lebih. Gejala yang paling mencolok tuh bukan sekedar rasa kantuk, tapi juga rasa kantuk nih bakalan ganggu kualitas beraktivitas dari orang yang mengidap hipersomnia. Adapun gejala-gejala yang pacak kita deteksi sebagai hipersomnia itu, yang pertama tuh adalah kantuk ekstrim waktu padahal tuh lah siang hari. Jadi rasa kantuk ini kita tidak pacak nahan kantuk nih walau tengah begawi, tengah ngobrol, bahkan tengah makan pun rasanya tetap ngantuk. Terus yang kedua itu ada tidur siang tuh juga rasanya tuh tidak seger. Jadi setelah kita tidur siang, penderita hipersomnia ini biasanya tidak merasa seger nih. Malah di orang nih misal lah tidur tuh ya sekalipun bakalan tetap ngerasa linglung atau pacak disebut sebagai mabok tidur. Terus yang ketiga, penderita hipersomnia nih biasanya durasi tidur tuh udah lama. Jadi seringnya tuh tidur tuh lebih dari 10 jam. Bukan tidak lama yuk, tapi sangat lama malah. Jadi penderita hipersomnia ini tidur itu bisa lebih dari 10 jam di malam hari itu. Tapi tetaplah nih, misalnya siang-siang tuh tetap rasanya tuh letih badan. Terus yang keempat tuh penderita hipersomnia ini

kadang pacak sedih-sedih bener, terus dari sedih itu pacak tiba-tiba seneng bener, dari seneng pacak tiba-tiba murung gitu kan. Jadi misal sepradi ya, lang rasa punya gejala-gejala nih, apa gila lame berminggu-minggu gitu kan, jangan nunggu nih sampai nganggu aktivitas, sebaiknya langsung by konsultasi, terutama konsultasi ke dokter saraf atau spesialis tidur untuk melakukan tes polisonografi atau rekam medis tidur. Oke, seperti itu info dikit lu nih, info kita di Begaya kali ini. Kita denger lagu dulu, nanti lanjut lagi.

Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

Biarpun Belitung provinsi baru, tapi kelihatan pembangunan tambah maju. Jalanlah gede, dagi ada batu-batu. Lanyaman kendaraan nak berjalan laju. Tapi kami pemusik agak lesu. Sekarang musik lah kurang laku. Sebab rega timah dak gila tentu. Sekaranglah tahun baru. Semua serba baru. Asal jangan bini baru. Nak berlari langkah 1,000, orang bini kejarankan penyapu. Berbini cukup satu. Mun kita dak mampu. Sebab bini itu bukan gak sabak nak ada pelutu. Nak dibelikan baju baru, sepatu, jintu, kerabu, agar tetap lagak nomor satu. Mun ada waktu, hari-hari minggu, ajak ke museum melihat batu-batu. Jadi tidak cemburu, biar kita balik dahulu. Tapi jangan cuba-cuba nak berselingkuh, ngasih nanyakan anak-anak. Mun kita lah ke rumah penghulu. Jadi kita nak bersatu, bangun Belitung supaya tetap maju.

0: Mass, Golden Time, merupakan waktu bencana terjadi. Masyarakat hanya memiliki waktu 10 hingga 30 menit untuk menyelamatkan diri. Waktu yang sempit untuk masyarakat terselamatkan walau ditunjang dengan teknologi canggih sekalipun. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah evakuasi mandiri, evakuasi yang dilakukan tanpa menunggu instruksi dari petugas terkait. Ketika bencana, terutama gempa, dirasakan kuat dan lama, artinya early warning. Masyarakat harus curiga dan segera lari dari pusat bencana. Yang harus dilakukan, cari informasi seputar bencana. Jika tsunami, cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi dan tinggal sementara waktu di sana. Jika melihat gelombang, berarti Anda terlalu dekat, segera menjauh. Waspada apabila terjadi air surut, jauhi bibir pantai. Bencana, kita tidak tahu kapan dan di mana datangnya. Evakuasi mandiri dan siaga bencana harus dimiliki oleh setiap orang. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sungaliat Bangka Belitung.
1: FM Pro 4 RRI Sungaliat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pradi, sahabat budaya, selamat siang balik lagi Keko. Di sini kita tadi di Begaya ini kita tadi lah bahas soal hipersomnia, mengantuk berlebihan meskipun kita tuh lah cukup tidur. Nah sekarang kita bahas soal mengantuk lagi nih, tapi ini versinya ngantuk di tempat begawi. Nah di sini aku nak berbagi info kayak Spradi cara menghilangkan ngantuk kayak lete di tempat kita waktu kita tengah begawe. Ada macam-macam kok cara untuk menghilangkan ngantuk kayak lete di tempat begawe itu. Pertama-tama ini tuh hal penting ya untuk kita ketahui, karena ini tuh kalau kita pacak ngatasin rasa ngantuk nih, kita tuh bisa menjaga profesionalitas, kayak mengoptimalkan produktivitas kita waktu kita di tempat begawi. Kalau kita gak pacak jago ya, kualitas begawi kita tuh jadi menurun, terus pekerjaan tuh juga pacak terbengkalai. Jadi tentu pertama-tama perlu diketahui dulu pola hidup sehat, kayak pola aktivitas tuh hal yang penting untuk menentukan kualitas kita, kualitas beraktivitas kita, baik sebelum kita berangkat kerja maupun selama kita begawi nanti. Soalnya beberapa kebiasaan yang kita lakukan tuh terbukti efektif nih. Terbukti apa ya, mempengaruhi pola rasa ngantuk kita. Jadi cara untuk ngilangkan ngantuk kayak lete ini, pertama-tama kita tuh harus tetap aktif di tempat begawi. Jadi duduk lame-lame itu juga pacak mempengaruhi yo rasa kantuk kayak letek itu. Jadi di sela-sela kita duduk tuh untuk begawe itu, kita tuh baik coba jalan kaki bentar gitu kan, entah tuh ke toilet ke, atau kita ngangkat telepon dulu, atau kita ngobrol bentar gitu kayak kawan kerja kita gitu. Misal kita ngelakuin aktivitas nih paling lama itu 5 menit lah ya, kita tuh dapat menjaga stamina kita tuh sampai 1 jam setelahnya gitu. Jadi luangkan waktu sejenak baik untuk setidaknya ketemu kayak kawan begawi yang lain, ngobrol-ngobrol bentar atau jalan-jalan bentar gitu ke kamar mandi gitu kan. Tapi jangan jalan-jalan jauh kan, soalnya tengah di tempat begawi gitu. Terus yang kedua itu coba untuk jangan natap layar komputer kita terus-terus. Terutama bagi Spradi yang begawi itu di depan layar kok. Kalau bisa kurang-kurangin ya, tapi kayak kasih jeda bentar gitu biar mata kita tuh istirahat dari ngelihat layar komputer. Jadi rupa ge, misal kita ngadep layar komputer terus-terus, kita tuh pacak jadi lete, terus juga akhirnya ngantuk gitu kan. Jadi alihkanlah bentar gitu kan, sebentar baik untuk mengistirahatkan mata, kayak sekaligus kita tuh nyegerin pikiran kita dari ngeliat laptop terus, kita coba lihat keluar jendela atau kemana gitu, biar mata kita tuh ada jeda dari ngeliat komputer. Terus yang ketiga tuh ngatur pernapasan. Jadi rasa kantuk nih juga pacak hilang kalau kadar oksigen di otak kita tuh cukup. Jadi untuk kita tengah ngantuk nih, ngerasa ngantuk, coba untuk ngatur pernapasan kita kembali. Jadi cara tuh menarik napas dalam-dalam menggunakan perut, kemudian tahan sejenak, terus hembuskan napas melalui mulut perlahan. Jadi lakukan hal yang kayak ini itu sebanyak 10 kali.
Terus yang paling penting selanjutnya itu mengkonsumsi, minum air putih yang cukup. Jadi dehidrasi, misal kita ini dehidrasi atau aus, kita tuh pacak menyebabkan badan kita tuh rasa letih, terus kita juga rasa ngantuk. Jadi pastikan ya Spradi tuh mengkonsumsi atau minum air putih yang cukup, setidaknya 1 gelas besar setiap jam. Terus cara menghilangkan kantuk nih, kita bisa minum minuman berkafein. Jadi ini tuh salah satu cara yang cukup populer di kalangan sekarang ini untuk menghilangkan kantuk tuh adalah dengan minum kafein. Tentunya salah satu minuman yang berkafein tuh pasti kopi. Jadi seperti kopi nih, kafein ya, tuh pacak mengusir rasa kantuk kita, tapi disarankan untuk mengkonsumsi kopi itu secangkir baik, jadi jangan berlebihan. Nah, ngapain nih kita jangan berlebihan? Karena ternyata rupa gitu minum kopi itu juga dapat memicu dehidrasi, yang kemudian kita ujung-ujungnya pacak nambah letih gitu kan. Jadi kalau misal nak minum kopi itu jangan lupa minum air putih yang cukup juga. Selain itu, hindari minum kopi waktu sore hari supaya misal kita lama-lama hari itu kita tidak susah tidur. Mata kita tuh bukan nambah ngantuk, malah seger gitu kan gara-gara kita minum kopi di sore hari. Terus yang keenam tuh mengonsumsi cemilan yang sehat. Jadi kadar gula darah yang rendah tuh juga pacak bikin badan kita tuh jadi lemas. Jadi pada kondisi ini makanan ringan tuh pacak merek kita energi, sehingga kita tuh jadi mampu ngusir rasa kantuk kayak lelah tuh. Nah seperti pacak milih cemilan yang sehat tuh misalnya buah potong kayak semangko, melon, jeruk, terus kacang-kacangan, terus juga biskuit dengan gandum utuh. Terus cara yang cukup seru nih ngusir kantuk kita itu kita baca dengan dengerin lagu. Jadi cara menghilangkan kantuk itu dengan mendengarkan lagu, entah kita pakai earphone. Jadi musik dengan irama yang kenceng, misalnya kayak aliran rock atau pop gitu, ini tuh bisa bikin kita tuh lebih energik gitu, dan kita akhirnya melupakan rasa kantuk kayak letih gitu, karena kita udah di support nih oleh lagu-lagu yang energik tadi. Terus untuk ngilangkan kantuk nih, kita bisa coba denget baik gitu kan, tidur siang gitu. Jadi manfaatkan waktu istirahat kita tuh untuk sejenak tidur sekitar 10 sampai 20 menit gitu. Ini tuh memungkinkan kita nah misal nih, kita tuh gak pacak nih tidur kan, kita pejamkan mata lah sebentar baik gitu, tengkurap di meja sebentar, sepejamin mata selama 10 menit tanpa distraksi apapun, supaya kita tuh pacak balik rasa seger tuh. Jadi cara-cara yang laku sebutin tadi tuh pacak menghilangkan rasa kantuk kayak letih gitu. Tapi perlu diingat bahwa kita harus melakukan hal tadi itu secukup bay. Yang paling penting tuh kita harus menjaga pola tidur kita dan juga aktivitas kita. Jadi pastikan waktu tidur kita waktu malam hari itu tercukupi, kayak hindari kebiasaan begadang supaya badan kita besok itu tetap seger dan kita pun tetap semangat untuk bekerja gitu. Oke Spradi, kita lah mulai menuju penghujung segmen. Itu tadi informasi di Begaya, mulai dari kantuk-kantuk kan.
hipersomnia, terus juga cara menghilangkan kantuk. Semoga informasi yang ku share tadi ke Spradi dapat bermanfaat. Terus dengar program 4 RRI Sungaliat. Selamat siang dan selamat menikmati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore Supradi sahabat budaya. Di sini kemarin ku bakal share informasi kabar Bangka Belitung. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amrah Sakti mengatakan pihak DIE sampai ini masih secara masif menjalankan berbagai program pelatihan kayak penempatan tenaga kerja. Menurut DIE, peningkatan kompetensi tenaga kerja jadi salah satu langkah penting mengingat angka pengangguran di Kota Pangkal Pinang masih jadi perhatian. Karena itu, Disnaker juga mendorong perusahaan agar melakukan proses perekrutan tenaga kerja secara transparan, khususnya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang yang memiliki identitas atau KTP Kota Pangkal Pinang. Tidak hanya mendorong penyerapan tenaga kerja di dalam daerah, Disnaker Pangkal Pinang juga membuka peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Diketahui sepanjang Januari sampai September 2026, Disnaker Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi masyarakat. Lebih dari 150 orang tercatat telah mengikuti berbagai program pelatihan yang diselenggarakan Disnaker selama periode tersebut. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat sampai lebih siap bersaing di dunia kerja. Memasuki Oktober 2026, Disnaker Kota Pangkal Pinang juga dijadwalkan kembali menggelar Job Fair. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Sementara itu, salah seorang masyarakat Nanda berharap program pelatihan kayak Job Fair yang diselenggarakan Disnaker dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Sekian kabar bubble di jam 3 sore.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: OS, nak mana Bu OS?
4: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana Es?
4: Penan palak kone mai.
2: Yang apa penan Es?
4: Bukan kone, cuma lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
4: Duh apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
4: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ya, ya. Lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat yang di pinggang abang ya. Keren, no? Model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak, Puli. Apa maksud dia itu? Suara agak lain. Ace-ace pengiring musik tari.
1: Doh, kameh, num, num. Tuto dambu sename ya. Alam musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah, he. Imang sering jadi alat musik pengiring orang nari.
0: Oh, tuh rupe nama dambus. Galeklah nengera. Tapi kukira bentuk macam kayak gendang rebana tuh. Makasih pun aja. Bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
1: Kira di sekolah ade ditunjuk gambar tuh. Ade-ade baik kan inum.

Sobradi kali ini di program Bedinca Bedaye Pro 4 Sungai Ler ke Kurarangan Tika Sopradi yang nak gabung sampai jam 5 sore kala di line interaktif Pro 4 08 12 13 14 10 39. Yang mendengarkan kami di sore hari ini boleh gabung request lagu kesukaannya untuk genre dangdut kita Sopradi, baik itu yang baru ataupun yang era, tapi jangan terlalu jadul-jadul juga nih Sopradi. Untuk Eka yang nak gabung silakan bayi di tengah aktivitas ataupun di waktu santai kebersamaan kita Sopradi dengan lagu-lagu yang lah di request melalui WhatsApp juga nih, ada Pak Yanto, ada juga Mbak Eva. Nah, ditunggulah lagu-lagu yang Eka request Sopradi. Tetap setia bersama Pro 4 Sungai Liat.

Masyarakat Melayu Bangka, Provinsi Bangka Belitung, memiliki 5 dialek bahasa daerah yang merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Melayu Bangka mempunyai 5 dialek bahasa daerah utama, yaitu dialek Mentok, dialek Belinyu, dialek Toboali, dialek Sungai Liat, dan dialek Pangkal Pinang. Sahabat budaya, ragam dialek bahasa Bangka merupakan bagian dari keunikan dan ciri khas sebagai identitas negeri serumpun sebalai.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Air Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu Adam Melit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
1: Pendengar,

Seperadik pernah dak ikak berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu dak ikak, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Perompak Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung Sepradi, selanjutnya kami akan ajak dengan mendengarkan lagu religi islami pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Lihat Bangka Belitung, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang mana untuk kali ini akan ditemani bersama Qori'ah Siti Humairah bacakan surah Al-Ahqaf dimulai ayat 29 hingga 32, dirangkaikan nanti dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insyaallah berkumandang pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Billahi minasy syaithanir rajim.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuma nalah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Seperti sahabat budaya, simak informasi yang akan kami hadirkan kali ini melalui rri.co.id. Simak kali ini informasi yang berkembang di tengah masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Senaker Pangkal Pinang masih siapkan SDM kompeten. Selengkapnya untuk Sepradi. Sepradi, Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang, Amrah Sakti, menyebutkan pihak hingga saat ini AGI secara masif menjalankan berbagai program pelatihan serta penempatan tenaga kerja. Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu langkah penting mengingat angka pengangguran di Kota Pangkal Pinang masih menjadi perhatian. Dan memasuki Oktober 2026, Disnaker Kota Pangkal Pinang dijadwalkan menggelar job fair. Kegiatannya diharapkan menjadi wadah bagi para pencari kerja bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Demikian untuk informasi kami sampaikan.

0: Eh, tukane mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun VF car ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun VF car ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kai Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu ya. Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya? Alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, bisa sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayu. Kayunya cuma 3 kuleng ya. Kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya. Kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Ya, jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

Sahabat Budaya, untuk kebersamaan kali ini kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap saya bersama RRI Perempat Sungai Liat. Kami akan hadir selanjutnya dalam program Berdendang Belajar Sumba bersama RRI Pro 4 Palembang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyetujui secara prinsip usulan kenaikan bantuan stimulan rumah rusak berat atau RSRB pasca bencana hidrometeorologi Sumatera dan Aceh dari 60 juta menjadi 70 juta per unit. Persetujuan Presiden tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK tertanggal 25 September 2026. Safrizal ZA menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah sekaligus menjadi kabar baik bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, penyesuaian nilai bantuan tersebut bakal memberikan ruang yang lebih memadai untuk membangun kembali rumah warga sesuai standar rumah layak huni. Safrizal menambahkan peningkatan bantuan rumah rusak berat juga dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat korban bencana dapat kembali menempati hunian yang aman, nyaman, dan juga layak. Beralih ke informasi selanjutnya, anak-anak dilukis wajahnya atau face painting saat peringatan Hari Badak Sedunia di Taman Safari Indonesia atau TSI Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Peringatan Hari Badak Sedunia yang diselenggarakan TSI bersama Yayasan Badak Indonesia dan Kementerian Kehutanan yang mengambil tema Keep the Five Alive, Stand Together for Rhinos tersebut sekaligus mengumumkan dua induk badak Sumatera Suaka, Rhino Sumatera, Taman Nasional Waikambas Lampung, yakni Ratu dan Delia yang sedang hamil. Demikian Wahca pukul 20, melukutunggah di Wahca selanjutnya.

0: 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ida Magi. Gimana kabarnya malam hari ini? Dan tentunya senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani Mina Magi semua dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Dan Mina Magi, malam hari ini kita juga disiarkan ataupun dirilai ya Belajar Sumba dari Bengkulu di 91,7 FM, kemudian di Lampung di 88,5 FM, kemudian juga di Jambi 99,2 FM dan Sungai Liat di 103,9 FM, dan yang terakhir yaitu di Palembang 88,4 FM. Dan malam hari ini kita gak cuma didengerin oleh warga Bandar Lampung aja ya, jadi kita sapa dulu nih untuk Mina Magi dan juga pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Dan dimanapun Mina Magi berada, semoga malam hari ini tentunya kita bisa menikmati ya kebersamaan malam hari ini dalam satu frekuensi yaitu Pro 4. Dan tentunya dengan suasana gitu ya yang malam hari ini tenang, akan ditemenin gitu ya dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya asik ya untuk di request sama Mina Magi semuanya ya. Dan untuk Mina Magi yang mau kirim salam mungkin untuk keluarga, sahabat, pasangan atau juga teman kerja, boleh banget nih bareng Pro 4 RRI Bandar Lampung. Silakan bisa hubungi kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Julieta ulangi lagi ya, yang mau gabung boleh silakan di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Dan kita buka nih penelpon pertama di Belajar Sumba Berdendang kali ini. Ada siapa di mana ya? Halo, Assalamualaikum Pro 4.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini kakak?
1: Ini dari Bunda Wati Jambi.
0: Bunda kakak. Wati. Oke, Bunda Wati di Jambi, salam kenal. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kakak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana Jambi, aman atau masih ada kabut asap?
1: Aduh, kalau udah siang di
0: Asapnya masih tebel ya kakak Wati ya?
1: Jadi anak sekolah masih daring belajarnya dari rumah.
0: Oke deh, mudah-mudahan cepat ada curah hujan yang tinggi ya, bisa jadi bisa ngebantu.
1: Iya, belum ada hujan.
0: Kalau
1: udah
0: di Lampung
1: udah mulai kering, air sungainya udah mulai kering.
0: Udah mulai kering ya. Kalau di Lampung sih udah beberapa kali hujan ya kak, walaupun memang intensitasnya belum terlalu banyak, tapi ya, alhamdulillah cukup ngebantu. Mudah-mudahan cepat geser ya ke Jambi ya hujannya ya.
1: Amin.
0: Oke deh, mau lagu malam hari ini ada apa nih? Mau lagu apa kakak?
1: Lagu Jambi aja deh.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Jambi, lagu khususnya Kak Abang Nian.
0: Kak Abang Nian. Oke, dicariin Kak Abang Nian. Oke, Kak Abang Nian boleh ada. Silakan salamnya nih, Kak.
1: Ayo Babang Topan yang selalu tampan masuk dong. Mana nih tuan rumahnya nih? Rupanya Bang Edo, Mbak Jarwo, Bang Riko, Mak Dadang. Rupanya Ayah Puput, Bang Hamzah Yusuf, Bang Ade Indra, Ika. Terus buat siapa lagi ya? Yang dari ini adanya Mbak Sisi, Mama Julia. Kadang tuh banyak yang kurang kenal kak sama ininya, fans-fansnya.
0: Oke deh, mungkin semuanya aja ya yang baru.
1: Kayaknya buat semua aja lah ya, yang belum kenal salam kenal ya. Ini kakak siapa ya? Ngomong-ngomong belum tanya nama malah.
0: Oke deh, aku dengan Julita nih kak Wati.
1: Oh, kak Julita bunda gitu loh.
0: Oh,
1: bunda
0: boleh.
1: Wati.
0: Bunda Wati sih ya, Bunda Wati.
1: Iya, sebabnya kalau lihat faktor U-nya sih, sini lebih ini lagi masalahnya, udah bunda-bunda.
0: Biar awet muda ya kan.
1: Biasa panggilannya Bunda Wati, memang bunda di Jambi juga panggilannya Bunda Wati.
0: Oke sih, Bunda Wati salam kenal ya.
1: Salam kenal kembali.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Wati ya di Jambi. Oke deh, minum lagi, kita gantian WhatsApp dulu ya. Nanti kita gantian-gantian pokoknya ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau lagu apa Bang malam hari ini Bang?
2: Saya minta lagu ini aja lah, Ketimun Bungkok aja lah.
0: Ketimun Bungkok.
2: Ketimun Bungkok.
0: Oke deh, lagu Jambi juga ya.
2: Oh iya iya.
0: Iya, oke silakan salam ya.
2: Salam dulu ya, salam ya. Buat Topan ya di Kota Karang, sama Edo juga di Teluk ya, sama Mbak Jarwo di Lampung Timur, sama siapa di Lampung Timur, sama Bunda Samba ya, sama Amir ya, terus buat Zaini juga di Kemiling, sama Mbak Eni ya. Mm-mm. Semuanya aja yang di Bandar Lampung ya.
0: Oke.
2: Terus ke Palembangnya ada siapa? Kasih Sisi apa siapa itu di Palembang ya? Di Oki, kalau saya di Okunya ya. Terus yang di Jambinya buat Bang Hamzah Yusuf ya, di Jambinya ya. Sama tadi siapa tadi itu yang barusan tadi?
0: Bunda Wati di Jambi.
2: Oh iya, buat Bunda Wati juga ya di Jambi, sama Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Terus di Bangka Belitungnya ya buat Julia ya. Mungkin dia aktif sekarang, Julia ya. Ya, mudah-mudahan sehat Julia kamu ya. Terus buat semuanya aja di Bangka Belitung ya, pen-pen Bangka Belitung ya.
0: Iya.
2: Terus buat di Bengkulu gitu juga ya, pen-pennya Bengkulunya ya. Salam kenal, salam kompak aja kita ya dari Oku Selatan ya. Terus di Palembangnya gitu juga ya. Sama Bandar Lampungnya, semuanya yang di Bandar Lampung, memang saya pen Bandar Lampung ya. Gitu aja lah buat Julitanya, selamat tugas aja ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Ya, lagu 2 nih udah Jambi nih absen ya di Belajar Sumba malam hari ini. Dari belakang Bang Pendi, silahkan yang mau bergabung lagi boleh ditunggu di 255-11 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Assalamualaikum. Perempat Belajar Sumba Berdendang.
0: Belajar Sumba Berdendang, dengan siapa di mana ini ya Bang?
3: Robi Mbak di Palembang.
0: Bang Robi di Palembang, gimana kabarnya malam hari ini Bang Robi?
3: Alhamdulillah Robi. Sehat tapi panas berasap Mbak.
0: Alhamdulillah sehat tapi panas berasap ya.
3: Iya, kabutnya tebal bentar Mbak ini Mbak.
0: Waduh, belum ada hujan juga kah di Jadi Palembang?
3: Belum ada Mbak hujan.
0: Belum ada, berarti lumayan belum masih tebal juga ya asapnya.
3: Oh ini
0: ya,
3: kualitas udaranya ini Mbak sangat berbahaya.
0: Sangat berbahaya, berarti anak-anak sekolah masih libur juga nih Bang?
3: Masih libur Mbak, masih libur.
0: Masih libur, mudah-mudahan ya. Pokoknya kebakaran hutannya cepat padam ya. Cepat ada hujan.
3: Ya, ditunggu sekarang ini, ditunggu hujan ini Mbak.
0: Benar, nunggu hujan. Semua daerah kayaknya nunggu hujan karena kebakaran masih di mana-mana ya Bang ya.
3: Iya, di Lampung gimana Mbak?
0: Kalau di Lampung sih, kalau di kotanya nih alhamdulillah asap nggak ada sih Bang. Cuman asap memang ada, ya? Ada beberapa kali sih waktu itu ada hujan yang lumayan deras gitu. Jadi lumayan ngebantu sih kalau untuk debu-debu.
3: Iya, ini Lampung di studionya di mana Mbak?
0: Ini,
3: Mbak?
0: Ini di Pahoman Bang.
3: Oh di Pahoman, iya. Aku pernah di Lampung Mbak.
0: Oh gitu, kita di Pahoman.
3: Di Pahoman, aku lalu di Panjang Mbak, di Walunik.
0: Oh di Panjang, lumayan dekat ya arah ke bawah.
3: Lumayan dekat,
0: lumayan dekat betul.
3: Ya di BW aku tuh Mbak, kerja di BW.
0: Oh di Bumi Waras.
3: Iya.
0: Waduh, ayo main-main lagi ke Lampung ya Bang.
3: Oh, iya Mbak. Insya
0: Allah. Insya Allah, mau lagu apa malam hari ini Bang?
3: Lagunya dari Palembang ya Mbak ya?
0: Boleh, apa itu?
3: Dari Widodo ya, Cak Itunian Mbak, judulnya Mbak.
0: Cak Itunian?
3: Iya.
0: Oke, siap dicariin, silahkan.
3: Ado,
0: salam
3: Mbak.
0: Apa?
3: Ada lagunya Mbak?
0: Nyanyi Widodo?
3: Widodo, iya.
0: Oke, sebentar.
3: Ada Mbak ya?
0: Cak Itunian ada, tapi ado. Kayaknya yang nyanyi ini Satria nih.
3: Satria apa? Satria
0: Kayaknya dia ini sih Bang, nge-cover nih adanya nih.
3: Oh, cover ya. Enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
3: Kirim Pak ya, salam ya.
0: Iya, silahkan.
3: Oh, yang di Palembang ya, ada Eli, ada Sisi, ada Akbar, ada Mang ini, Mang Putra Banten ya. Ada Anggi, ada Andra ya. Terus yang di Jambi ada Amza Yusuf, Om Buntawati tadi ya. Terus yang barusan tadi siapa Mbak?
0: Yang barusan?
3: Iya.
0: Bang Pendi.
3: Oh, Bang Pendi. Di Oku ya?
0: Iya, di Oku.
3: Oh iya, salam kenal aja pokoknya. Terus yang Riko di Bengkulu udah semua ini Mbak, dengar Belajar Sumba aja Mbak.
0: Oke, siap.
3: Pokoknya salam kenal ya. Ya, baru juga aku Mbak masuk di Belajar Sumba nih.
0: Oke, siap. Salam kenal Bang Robi ya.
3: Iya, salam kenal Mbak. Julita, yeah. Julita tadi.
0: Iya, Julita.
3: Oh, akhirnya bulan Juli Mbak ya.
0: Iya.
3: Ada satu ya.
0: Iya, betul. Habis gajian langsung lahir ya.
3: Oh, benar itu Mbak, tanggal 1.
0: Iya, betul.
3: Oh, tanggal 4 ya.
0: Cair pokoknya Bang.
3: Berarti tanggal muda terus ya.
0: Tanggal muda terus, gak ada tanggal tuanya pokoknya ya.
3: Ya, itu aja Mbak ya, Mbak. Selamat tugas, sehat selalu Mbak ya.
0: Terima kasih Bang Robi.
3: Ya, terima kasih Mbak Juta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi dari Palembang. Dan Bang Robi udah masuk lagi. Kita gantian WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Halo, Tabi Pun.
0: Iya Pun, selamat malam Belajar Sumba Berdendang dengan Bang Riko, betul?
4: Ya benar.
0: Betul. Gimana kabarnya malam hari ini Bang Riko?
4: Sehat walafiat hari ini.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Riko nih dari mana nih? Gak boleh tahu nih.
4: Kota Bengkulu, Kelurahan Tanah Patah.
0: Oke deh, dari Bengkulu nih udah absen ya Belajar Sumba malam hari ini ya. Gimana di Bengkulu, aman? Apakah ada asap juga nih Bang Riko?
4: Apa?
0: Gimana di Bengkulu, apakah aman? Ada kira-kira asap juga atau gimana nih di Bengkulunya?
4: Kabut asap mulai berkurang setelah hujan kemarin di waktu pagi.
0: Oke, berarti udah ada hujan ya di Bengkulu ya?
4: Iya.
0: Oke, mau lagu malam hari ini lagunya apa Bang Riko?
4: Hari ini lagunya lagu dari daerah Rejang.
0: Iya, judulnya apa?
4: Judulnya Cua Judau.
0: Cua?
4: Coa Judau.
0: Pakai O ya?
4: Coa Judau.
0: Coa Judau. Oke, dicari lagunya ya.
4: Coa Judau itu artinya tidak jodoh.
0: Oh, tidak jodoh. Oke, Coa
4: Judau. Tidak jodoh.
0: Ada. Oke, silakan ya. Salamnya.
4: Salamnya. Yang dari Bandar Lampung ada Bambang Tampan, Edo, Mbak Jarwo. Terus ada yang dari Palembang ada Ruby, Cici, Cieli, dan juga penyiarnya Yohan dan Ilham sama Dola, Wak Dola. Yang dari Jambi ada penyiarnya ada Bayhaki, Andre Anur, Angga Yusuf, Bunda Wati, terus ada Pendi tadi dari Oku Selatan juga selamat malam. Kemudian ada Wak Udin, dan juga Ica di Jambi. Yang dari Bangka Belitung penyiarnya adalah Wanda Sona dan Iga. Dan untuk Bengkulu adalah Ayah Puput, Mak Dadang, Mama Olip, sama penyiarnya adalah Bagas dan Kamal. Lagunya Cua Judau.
0: Oke, siap. Lagunya
4: dari
0: Rejang, nanti ditunggu
4: Kabupaten
0: ya.
4: Lebong.
0: Oke, siap.
4: Ya. Terima kasih Tabi Pun.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Riko ya dari Bengkulu. Dan minamu lagi malam hari ini kita Belajar Sumba Berdendang ya, di mana kita juga dirilai dan juga siarkan nih oleh RRI Perempat Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Dan di belakang Bang Riko udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Belajar Sumba Berdendang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Palembang hadir
0: dengan kakak siapa ini?
5: Nama Sisi di Palembang.
0: Kakak Sisi, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.

0: nanti Mbak Ageng nyanyi ya.
1: Aduh, takut ya. Ada nih.
0: Kirim ya.
1: Boleh, silahkan.
0: Aku mau kirim dulu ya. Kita ke tuan rumah dulu, ke Lampung. Ada Babang Tampan ya, Mbak Jarwo dan teman-teman ya. Diwakilkan saja, gak apa-apa. Di Jambi tadi ada Bunda Wati, ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawan nih kemana ngilang, gak ada kabar ya. Ada Mbak Ika juga, siapa lagi, semua-semua yang ada di Jambi ya. Di Bengkulu ada Bang, siapa lagi, Bang Riko, Ayah Pupu, dan teman-teman juga di sana. Di mana lagi? Ayo, di mana?
1: Sungai Liat, Jambi?
0: Iya, di Sungai Liat itu ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana. Di Palembang tadi ada Robi ya, Eli juga, selamat malam. Bang Akbar, Bang Putra Banten, Pausan, Irin, Rian, saya Sobari, selamat malam aja ya. Semua-semua anak-anak Bandara Sriwijaya, selamat malam ya. Udah semua deh kayaknya ya, 5 provinsi.
1: Udah, dari absen ya kasih sih ya.
0: Iya, semua-semua dari A sampai Z. Yang tadi di Oku tadi siapa namanya?
1: Di Oku tadi ada Bang Pendi.
0: Iya, Bang Pendi, selamat malam, salam kenal lagi ya.
1: Oke deh.
0: Oh iya, buatnya yang sering monitor ini ada siapa ya di Lampung itu, lupa aku namanya.
1: Siapa?
0: Aduh, lupa aku namanya siapa. Selamat malam aja buat dirimu di sana ya, kalau lagi dengar ya.
1: Oke deh.
0: Selamat malam, selamat beristirahat aja. Ya buat Mbak yang cantik, selamat bertugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari Kakak Sisi ya. Oke deh. Dan minum lagi kita belajar sumpah berdendang. Kita juga disiarkan atau dirilai oleh RRI Pro 4 Bengkulu Jambi, Lampung, Sungai Liat dan juga Palembang. Dan kan udah banyak yang request lagu ya, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mina Mwagi semua. Nanti kita lanjut lagi di Belajar Sumba Berdendang dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung, Belajar Sumba Berdendang. Masih bersama Julita Pustika malam hari ini, dan juga kita disiarkan oleh Perempat RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan minum lagi Belajar Sumba Berdendang, masih ada waktu di 8 menit terakhir. Yang mau request lagu atau juga kirim salam, boleh banget, silahkan, masih ditunggu di 255-1127 juga WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Sama Eli di Palembang Mbak.
0: Oke deh, kakak Eli di Palembang. Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Ya udah makan belum nih?
1: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Alhamdulillah udah ya. Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya ini aja apa? Dompet kering ada nggak Mbak dari Palembang Mbak?
0: Kalau lagunya di Dompet Kering baru tanggal 5 nih.
1: Oh gitu ya Mbak. Ya kalau saya itu nggak mandang tanggal Mbak, kering terus.
0: Kering terus ya kan?
1: Iya.
0: Oke, dicariin lagunya Dompet Kering siapa?
1: Penyanyinya itu Widodo Mbak.
0: Widodo juga ya. Oke, dicariin ya.
1: Dikirim tadi ada Bang Robi ya. Ada Mbak Sisi juga tadi masuk. Terus ada Mang Akbar, Mang Pendi, Mang Putra di Palembang ya. Terus ada buat semua ya, ada Andra dan Anggita juga di Palembang. Bang Aldo Pali, Bang Ari Diskayu. Terus di Jambi Bang Hamza Yusuf dan teman-teman di Bengkulu Mbak. Bang Riko tadi ya. Terus pengelihatnya di ada Mbak Julia di Jam, di Lampungnya ada Babang Tampan. Pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan selalu. Semoga sehat semuanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, doain ya Mbak di Palembang semoga secepatnya hujan Mbak.
0: Amin, mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Belum kebagian hujan Mbak.
0: Buat
1: Mbak Julita ada nggak lagunya Mbak?
0: Ada, aman.
1: Oh, terima kasih buat Mbak Julita, semoga tambah cantik indah Julita.
0: Terima kasih banyak kakak. Ya,
1: seindah namanya gitu kan.
0: Ah, kakak Eli juga cantik merdu banget.
1: Gitu ya. Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Eli di Palembang ya. Dan minamai kita dari penghujung acara nih di Belajar Sumba Berdendang ya. Malam hari ini kayaknya lagunya dari kakak Eli Dompet Kering ini jadi penutup kita ya di Belajar Sumba Berdendang malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk minamai semua dan juga pendengar yang sudah mendengarkan Perempat RRI Bandar Lampung, karena kita Belajar Sumba Berdendang juga disiarkan ya oleh RRI Perempat Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Terima kasih banyak untuk minamagi yang udah bareng Julita malam hari ini, menemani dalam satu jam terakhir ini ya. Dan lagu penutup nih di malam hari ini yaitu ada Dompet Kering yang di request dari kakak Eli di Palembang ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi.

0: Diprompat RRI.
1: Etnis Nusantara.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

RRI Perempat 10,CFM Pacupamuse dot penyiar muna pita bulus temorang mandungan yang musuh dia akan menangani babel nulis 1:10 sada di Borgenon di hari Senin di bulan baru bulan Oktober tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2026. Jadi buah do kabar muna ka penangani babel nauli, mudah-mudahan angket mamu sude aka penangani babel nauli di bagasan Hai Pason, di bagasan Lasni Roha na sonari.

tolu sia. Sahalinai di 08123143040 sia. Nga dua minggu hira-hira dan pajuk pangita di udara dok mendengani babal noli. Mudah-mudahan sudah akan mendengani babal noli boi ikut bergabung di Borenginon sambil mendengarkan topik tadi Borenginon mengenai hamorao naga beona sangapon, yaitu kekayaan keturunan dan apa ya, seperti ke pangkat gitu kan. Jadi itu merupakan salah satu falsafani halak Batak, bahwa dalam kehidupan ini apa sih yang dicari, yaitu hamorahon hagabeun hasangapon. Sambil paimahon pendengar babal noli manang masuk kita tu topik tadi Borenginon songon lagu pembukaan namal judul hamorahon hasangapon dot hagabeun tabigi di ruang dengar anda.

RRI Perempat Sungaliat Suara Budaya Nusantara di 103,5 FM di acara program Babel Nauli. Jadi dia mau pendengar Babel Nauli.

Uli tersongon topik tadi Borginon mengenai hamoraun hagabion hasangapun. Jadi menurut falsafani ala Batak yang terus dipegang teguh dari turun temurun dari awalnya si Raja Batak ini merupakan satu pegangan menang falsafani ala Batak yang selalu didengungkan dan dinasihatkan kepada para putra putri orang Batak ataupun keturunan orang Batak. Jadi mulu disukun ada maksud nih hamurau nih. Misalnya mulu di ala Batak hamurau nih erat kaitannya dengan kekayaan. Jadi mulu di hami ala Batak mulu mamorai bana bui ibaratna mengulaun akka ulaun adat ni Batak. Nah, adong di lingkungan menang di tradisi ni ala Batak. Alana mulu ala Batakon godang do akka kegiatan-kegiatan nah diihuton sude akka keluarga ni Batak. Jadi mulai adong ma dimulai ma mulu adong acara-acara na belga makanan di si di dokoma nah terutama di si adalah hamuraun. Jadi mengingat muse mengenai hagabion. Hagabionon erat do kaitannya dengan keturunan. Jadi molo di ala Batak gue mau sudah ditang yang tutua ni asa boy ibana maranak dot marboru. Jadi molo ngadapot ibana maranak marboru maka di gue rima ibana hagabion. Jadi dia mau pendengar ya Babal Noli, mulu neng berbagi pengalaman, manang neng berbagi, cerita-cerita mengenai hamurau naga beondo, tak sangat pun, boi ma dicoba di bergabung di 0812 1304 1003. Sambil pai mau nakap dengar di Babal Noli, TBG lagu-lagu nahu putaron terkait tu hamuraun hagabion do ta sangapon.

RRI Pro 4 103,5 FM di acara program Bubble Noli. Jadi nama kau mendengar di Bubble Noli, mulu ikut bergabung di perginan Boy Madi coba ditelepon di 08 12 13 14 03. Jadi topik tadi perginan mengenai Hamuraun, Hagabeon, Hasangapon. Ketiga kekuatan ataupun kuncian nih halabata. Jadi mulu nakin nggak dijelaskan mengenai Hamuraun, ima arti nalapatanna mengenai kekayaan, terus Hagabeon mengenai keturunan, dan terakhir Hasangapon. Hasangapon ini adalah sikap dan perilaku kita terhadap sesama kita manusia, di mana selama kita hidup di manusia, manusia akan terlihat di sana. Jadi kita nggak tahu pernah masuk di Borginon. Hora, selamat Borgin, Bubble Noli. Halo. Oke, terputus. Boy mesti dicoba ditelepon di 08 12 13 14 03. Jadi tabas mesti mengenai Hasangapon. Jadi Hasangaponon Boy Matarida ketika di akhir menang di ujung uluni hajol maun ni halak batak. Jadi mulu selama masa hidupnya di halak batak, mulu ibana dengan ibana mardongan, dengan ibana marsaor tu aka tu aka keluarga nalian maka akan terlihat di akhir hidupnya bagaimana mereka yang selalu menjaga ataupun mendidik putra-putri mereka. Biasana sering do tabigin molo italao tu acara-acara ibaratna akad tu acara ni sahur matuan ni ala Batak. Jadi di sima Ibu Itarida sangat menendang natua-tua ni selama di hidupnya. Jadi buido tar bereng ibana anak-anak na berhasil sude, akapaupun na berhasil sude, terus jala anak-anak na dot sude ka keturunan na boi hidup mandiri di selama masa hidupnya. Jadi dia mau kapenangan di Bubble Noli, sambil pai mau nak kapenangan di Bubble Noli, kita dengarkan sedikit nasihat-nasihat taringot tu Hamuraun, Hagabeon, Hasangapon.

RRI Perempat 100,5 FM di Suara Budaya Nusantara di acara program Bubble Noli. Jadi dia mau ke pendengarin Bubble Noli, mau ikut bergabung di perginan Boy Ma dicoba ditelepon di 08 12 13 14 00. Jadi topik tadi perginan mengenai Hamorau Naga Biona Sangapon merupakan merupakan tujuan hidup lah. Tujuan hidup nih orang dari suku Batak mengenai apa sih tujuan hidupnya yang harus dicapai, yaitu Hamoraon Hagabeona Sangapun. Jadi yang sekarang ini yang lagi berjuang untuk mendapatkan ketiganya, mudah-mudahan Sanggiat Madiamu Sude Boy di pasu-pasu ni Tuhan Boy dapat na niluan Hamorau Naga Beona Sangapun. Raha sonarina lagi mengalului kareju manang mengalului ngolu-ngolu manang nasonari lagi berusaha untuk meningkatkan kehidupannya. Mudah-mudahan tetap terus semangat. Mudah-mudahan Tuhan selalu campur tangan dan mendapatkan hal yang terbaik dalam setiap kehidupannya. Ya, sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati apa yang usaha yang selalu dilakukan, karena kita tidak tahu bahwa semuanya itu adalah rahasia dari Tuhan. Jadi sambil pengen menangkap dengan Bubble Noli ikut bergabung di Borginon, tapi lagu nomor judul Pasangapun na tua-tua di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ketika mendengarkan lagu-lagu mengenai Hasangapon manang pasangap aka natua-tua manang natoras atau orang tua, sedikit banyak bisa termotivasi agar kita selalu semangat menjalani hari-hari ini dan selalu ada tujuan hidup untuk kedepannya.

RRI Perempat 103,5 FM di acara program Babel Nauli. Nagin tarsongon topik tadi bonginon mengenai Hamoraun Hagabion dot Hasangapun yang merupakan tiga prinsip atau falsafani halak Batak atau falsafah hidup nih suku Batak yang menjadi pedoman dan tujuan hidup bermasyarakat terutama di masyarakat Toba. Apa aja sih tentang mengenai Hamoraun nih? Atau dalam bahasa Indonesianya mengenai kekayaan dan kemakmuran. Kalau saya artikan ke dalam bahasa Indonesia agar para pendengar Babel Nauli bisa sedikit mengerti mengenai Hamoraun ini atau kekayaan dan kemakmuran, berarti memiliki kecukupan materi atau kekayaan terus dicapai melalui kerja keras, ketekunan dan usaha yang jujur, dan bukan sekedar menumpuk harta tetapi mampu untuk menumpang kehidupan keluarga. Memang betul kalau kita hidup ini perlu sekali yang namanya uang atau materi untuk keberlanjutan hidup atau melanjutkan hidup ataupun yang kalaupun yang sudah berumah tangga paling tidak untuk menafkahi keluarganya. Begitu juga di keluarga Batak dengan berbagai macam adat dan sukunya yang harus dijalanin dan yang harus dilaksanakan mulai dari ketika mereka menikah atau disebut pudun saut itu memerlukan memerlukan sedikit banyaknya materi yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Ada lagi kegiatan ketika 7 bulanan, ada lagi kegiatan ketika anaknya lahir dan masih banyak lagi, dan itu tentunya juga memerlukan materi yang tidak sedikit tapi juga paling tidak setiap keluarga Batak ketika mereka memiliki simpanan ataupun kekayaan, paling tidak ketika mereka akan melaksanakan suatu kegiatan adat mereka mempunyai kekuatan lah seperti itu, apalagi ketika orang tuanya yang sudah mencapai tahap saur matua, yaitu tahap di mana semua anak-anaknya sudah menikah, terus ketika dia mendapat keturunan tentu akan diadakan pesta yang sangat besar dan anak-anaknya akan saling membantu untuk menggenapi adat yang harus dibayar atau menggenapi adat yang harus dituntaskan pada akhir hidupnya ketika memang kedua orang tua mereka merupakan orang yang teguh dengan mengenai adat. Jadi sambil menunggu para pendengar di Babel Nauli ikut bergabung di Borginon, kita dengarkan satu lagu yang berjudul Paima Sudah Goguki. Ini merupakan satu lagu dari perjuangan orang tua agar anak-anaknya bisa melanjutkan sekolahnya. Ya, erat kaitannya dengan yang dinamakan dengan Hamoraun. Tapi di ruang dengar Anda.

RRI Pro 4 102,1 FM di acara program Babel Nauli. Nakin sesuai dengan topik tadi borongin mengenai hamuron hagabeon hasangapon adong sada lagu nah menggelitik teringat tu mengenai hamoreon, karena kita tahu tidak semua orang yang mendapatkan hamoron atau kekayaan materi yang begitu gampang, karena memang ada yang butuh kerja keras untuk mendapatkan hamoron itu atau semacam kekayaan. Jadi di sini ada satu lagu mengenai tentang hamoron. Jadi cerita dalam lagu ini ada seorang ibu yang ketika mengandung terus suaminya meninggal, dan akhirnya dia bingung bagaimana untuk mencari nafkah buat anaknya. Jadi lagu ini sedikit sedih dan mengingatkan saya ketika dulu. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi. Nama judul dan terpukta hamoraon, Sian Novita Dewi Marpaung.

RRI Perempat 110,5 FM di acara program Babal Nauli. Nakin lagu Nau Putarhon teringat mengenai Hagabeon atau yang setelah lama merindukan buah hati. Mudah-mudahan lagu ini sedikit menghibur dan menjadi semangat untuk berusaha di kemudian hari dan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi dia mau kapan dengan Babal Nauli. Nakin teringat tuh

0: dan apa itu Hasangapon. Mudah-mudahan sedikit banyak membuka memberikan informasi yang terbaik buat kita semua mengenai Hamoron Hagaben Hasangapon. Mengenai Hasangapon atau kehormatan dan wibawa, berarti kehormatan atau kewibawaan dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat diperoleh bukan hanya karena kekayaan, tapi dari perilaku bijaksana, integritas, perkataan yang benar, kontribusi positif bagi komunitas, dan menjadi puncak pencapaian sosial saat seseorang dihargai orang lain karena budi pekertinya. Jadi mudah-mudahan Anggi Atma sudah mendengar di Babel Noli merasa terhibur mendengarkan informasi yang saya berikan. Ora, selamat bangun Babel Noli.
1: Babel Noli.
0: Halo Babel Noli, apa kabar?
1: Dengan Bu Julia nih, maaf tadi.
0: Apa kabar Bu?
1: Karena masih ada tamu.
0: Oh gitu.
1: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah. Jadi, apa?
1: Ada kita, apa kabar?
0: Baik saja. Lalamnya tak bersuwo. Lah dua minggu tak bersuwo. Halo?
1: Halo?
0: Iya. Karena suara kecil, jadi agak-agak susah untuk mendengarkannya.
1: Memang, suara kecil. Bisa gak dianoin lagi?
0: Benarlah.
1: Gedein lagi.
0: Mudah-mudahan kedengar. Jadi, cuman nih cerita kita nih?
1: Minggu nih. Sekarang nih musim peralihan antara musim kemarau nak berganti menjadi musim penghujan bulan Oktober nih.
0: Tapi baru sekali hujan
1: hari Abri.
0: Selamat hari tentara Nasional Indonesia. Semoga berjaya di laut, di udara dan di darat.
1: Tentara Nasional Indonesia
0: yang ke-81
1: tahun ini akan jaya dan akan amanah untuk akan selalu melindungi warga negara Indonesia kita, bangsa Indonesia kita.
0: Amin.
1: Dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kita.
0: Keren. Mudah-mudahan ucapan Ibu Juria ini bisa didengarkan ya kan. Siapa tahu ada pendengar Babel Nauli yang mempunyai pekerjaan tentara kan. Bangga sekali dia kan. Jadi apa harapannya selain tuh selain menjaga keamanan dan ketertiban, ada harapan lain enggak?
1: Karena untuk Tentara Nasional Indonesia ini tetap
0: apa menjaga kekompakan ya kan?
1: Keamanan, bukan maksudnya tuh menjaga agar
0: aman, sentosa.
1: Istrinya tetap setia bersama istrinya.
0: Emang ada cerita cemtu.
1: Tetap menjaga kesatuan dan setia terhadap istri.
0: Amin. Apa cemane? Apa namanya itu hujan lah kemarin perasaanku cuma sekali Rabu kemarin yang hujan yang hujan lebat itu euforia.
1: Malam Kamis kemarin.
0: Euforia di berbagai status ya kan. Seneng ya kan karena sudah datang hujan. Tapi setelah itu tidak datang lagi, sudah mau hampir seminggu lagi belum datang lagi. Hanya cuman
1: ini kan musim peralihan.
0: Apa kata orang tuh ngepreng. Lah padahal ingin-ingin udah ibarat lah mulai syukurlah hujan rupiah kukira berlanjut besok tapi tidak lah
1: nak hujan, nak ya, alhamdulillah hujan, nak. Yang Julia dengar, bu, di dekat ni grup.
0: Lah hujan, tapi kayak nah, cuman.
1: Oh, hujan ni, bu, hujan.
0: Itulah yang setelah sekian lama diingin-inginkan gitu kan. Air turun nah, hujan.
1: Orang, oh, misal daerah orang, ya, no, kita dah, oh. Kita di panas lah, air kering.
0: Mau, nah, itulah. Nih. Tapi paling enggak, walaupun cuma hanya hujan, apa namanya itu, beberapa jam paling enggak, enggak debu lah berkurang. Walaupun sekarang lah mulai pulih, lah mulai datang nah, pulih debu, ya kan? Makanya kadang-kadang itulah oh lihat euforia. Aku kalau aku kemarin enggak terlalu euforia juga, cuma mikir, aduh ini lame dah oh, apa cuma sekali oh, rupanya memang suka cuma sekali datang ah.
1: Oh, benar-benar.
0: Di sana lebat dah waktu pas hujan tuh.
1: Oh, lebat oh. Malam apa sore itu lebat. Sore itu lebat.
0: Oh, nah, karena daerah air ruah ya pertama, baru.
1: Tapi sebentar hanya, tapi awet hujan itu. Tapi sudah tuh jam 8 tuan berhenti, rinti-rinti, gitu. Kelak hujan, kelak tidak lagi, gitu.
0: Oh, itulah. Tapi kita berharap udah oh, ibaratnya aja lanjut hari entar hari Kamis, hari Jumat,
1: you know. Itu datang.
0: Eh, apa ya?
1: Rian Campusari itu datang biar hujan-hujan.
0: Kemana?
1: Oh,
0: awak lah kan.
1: Misal guntur kena. Dapat dia, misal guntur, misal hujan lebat kan. Mau ada kita. Man, Mbak Tri itu di Campur Sari itu pergi.
0: Karena kan demi apa ya? Demi tugas negara ya kan. Demi menghibur para pendengar di RRI Perempat. Jadi jadi dia pergi untuk bertugas. Untung datang pas hari Senin itu. Ku kalau kemarin memang kalau dua kali mengudara tuh biasa ya ada kegiatan di hari Selasa.
1: Apa namanya? Tuh misal seandainya misal ada guntur tuh enggak usah pergi dah. Kan juga kan. Lagian misal ada guntur kan lagian enggak pacak nelpon kita kan di Pro 4 tuh.
0: Oh, bener lah.
1: Ini telah di santet petir kulit yang namanya apa
0: namanya apa alat ke semar petir
1: alat tuh itulah ngeri juga kan dari kabel tuh ngeri yang ngeri ya
0: itulah tapi itulah kita apa namanya
1: keselamatan lah pokoknya jangan sampai on air misal terjadi guntur ataupun kilat kan kalau hujan lebat tuh tidak usah pergi
0: on
1: air yang penting.
0: Makasih atas saran dan idenya ya kan mudah-mudahan mudah-mudahan apa namanya itu bisa dilaksanakan. Cuman itulah kami lagi menunggu lagi kapan lagi hujan ini datang. Kalau dah apa dah setiap air Rabu pun jadilah seminggu sekali kan. Jangan dah datang lagi. Sedih. Oke.
1: Pak Kaling rebuk dak dia?
0: Mungkin dia lagi.
1: Kemarin ada di Pro 1.
0: Ada dia. Mungkin dia sudah berpindah ke lain hati, kan?
1: Julia ada dia.
0: Mungkin dia sudah
1: karena ada tamu.
0: Ada tamu apa? Tamu datang berkunjung enggak?
1: Kawan.
0: Bener lah yang namanya ada tamu tuh dulu yang kita layani ya kan. Jadi dah lama ya tak dengar apa Pak Kaling bertemu di udara. Halo.
1: Hah?
0: Halo. Oh. Kemana nih ibu nih kayak ngebris kata orang ngebeku ngefreeze sebentar.
1: Anakku tuh ngerek-ngerek.
0: Kata
1: ya.
0: Apa? Berisik.
1: Kucing.
0: Berisik,
1: buat ulah.
0: Oh, lah jadi cuman nih, lah aman kucing sekarang. Lah aman.
1: Mana di kandang gedak ya anak-anakku nih, memang lah.
0: Kucing jenis apa? Kucing atau?
1: Kucing kami lah.
0: Masuk ke kucing kampung.
1: Si Leo, Bebel namanya.
0: Banyak ge, bagus-bagus pulih namanya. Ya ampun, apa ya? Tadi tuh Leo. Terus?
1: Leo, Ricci, Bebel.
0: Ricci. Terus?
1: Bebel.
0: Bebel. Ya ampun, kepaleng lah namanya artis-artis Korea sekalian kan. Cuman kalau artis Korea kan ibaratnya dia tidak paham kan namanya dijadikan namanya ano kan. Namanya kucing kesayangan.
1: Itulah masuk ke dikandangin. Nanti kandang kan segar dia. Ini udah anakku tuh kadang lengang nah, masukin ke kandang.
0: Oh, mungkin ada lah maksud faktor-faktor malas mungkin apa ya, masukin ke kandang kan.
1: Kadang kesian juga kata Carla kan
0: Atau kalau enggak misalnya biar aja suruh masuk dewek-dewek, enggak baca aja masuk dewek-dewek oh.
1: Enggak, malah masuk ke kandang.
0: Oh, jadi kau aja kayak digir aja kerangkeng.
1: Bebas, bebas kayak tua. Tapi di tahu rumah dia tuh.
0: Oh, pantes lah berarti.
1: Tahu dia rumah.
0: Berarti iya. Berarti tidak hanya manusia yang tidak suka di kerangkeng oh, rupanya hewan ge same lah oh.
1: Ini kayak tuh hewan ge kayak tuh.
0: Lah berapa kok jadi tiga berarti yo oh, sesuai dengan nama ya.
1: Kemarin ge ada si kok oh. Mati karena tumbur mobil.
0: Waduh, itulah.
1: Orang enggak tahu.
0: Tapi orang langsung dikuburkan orang tua.
1: Dia aben, enggak dikubur aben.
0: Jadi dibiar macam tuh. Ya ampun, kadang-kadang kok.
1: Itulah kadang tester nama yang Siko tuh.
0: Esther?
1: Masih itu awak tester.
0: Tester atau Esther atau Chester?
1: Tester.
0: Kayak Chester, kayak kas.
1: Chester, Chester, Chester.
0: Oh. Hah, susah ge name kucing.
1: Chester yang hantu tuh.
0: Chester, Chester.
1: Oh, Chester.
0: Ya ampun, saking yang bagus bagus-bagus ge name-name ya. Hah.
1: Saya lah, lagi nonton film Chester tuh. Chester tuh. Yang ada cuman putih warna tuh.
0: Aku tahu. Tontonan tantan ibu-ibu milenial.
1: Sebenarnya ganteng dia tuh, ini mati kan meninggal dia. Itulah asa ketemu Chester tuh langsung bekicing lari ya.
0: Berarti tontonan ibu-ibu milenial loh.
1: Oh, milenial memang, generasi milenial memang begini.
0: Generasi milenial berhadapan dengan generasi Gen Z. Untung belum berhadapan kayak generasi Gen Alpha. Untung baru berhadapan kayak generasi Gen itu. Gen Z.
1: Gen Z dari 2010.
0: Enggak lah, berhadapan dengan Gen Z. Kalau kami di sekolah berhadapan dengan Gen Alpha tiap hari. Yang out the box.
1: Gen Alpha mana ibu?
0: Kami di sekolah tuh lah, ampun lah. Pokoknya semuanya out the box leteh. Lahir batin lah, bener lah. Ika menghadapin Gen Alpha nih. Macem-macem tingkah tiap hari ya. Bikin meradang tiap hari ya. Halo? Ngapain pulih kucing ah? Lah nak pulih, lah hilang pulih.
1: Ya, lah di dalam rumah, tinggal nak dimasukin ke kandang.
0: Oh, kiraku itulah katiku sempat terjeda gara-gara aku ngomongin masalah Gen Alpha nih.
1: Tadi monitor ada pita enggak ada nelpon, kata Julia,
0: Mungkin je sibuk. Mungkin sekarang nih anak bapak tuh lagi mendapatkan proyek besar. Kita kan enggak tahu.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Ya kan? Itulah. Kita kan selalu berpikiran positif. Mendoakan yang baik-baik. Halo? Halo Bandung. Ibu kota Priangan.
1: Pokoknya. Inilah pokok.
0: Pokok kayak ada lagu kok. Pokok
1: di request kayak yang ini nih.
0: Sesedahu diru haki. Lagu penutup. Hah? Mau lihat teh. Apa?
1: Yang di ini nih.
0: Apa sayang? Apa cinta?
1: Amin.
0: Ape?
1: Ape tuh, yang pertama tuh.
0: Apa yo? Kuge lupa lah apa kayak yang anak tuh. Ah, oke.
1: Sasadaho lah cari bumi tenang cari teman.
0: Itulah sasadaho lah pun untuk seseorang yang jauh di hati, dekat di hati, jauh di mata.
1: Jauh di mata dekat di hati.
0: Oh, jauh di mata, dekat di hati. Semoga selalu sehat-sehat ya kan.
1: Apa ada ya?
0: Dapat dak kucingnya?
1: Aku nanya tuh.
0: Halo.
1: Bukan nomor rosek kawan nih.
0: Oh, aku kira aku udah pedak kucing ah. Lah.
1: Lama jemput sana.
0: Oh, kawan ibu nak pulang. Halo. Halo. Halo, halo, halo.
1: Kamu pakai HP lu tuh.
0: Siapa yang nak pulang nih cerita nih malam-malam?
1: Itulah belum ada jemputan. Pokoknya salam cek gali-gali lah.
0: Oke, siap.
1: Kayak lah bobok gali lah.
0: Oke.
1: Kecuali tak kaling. Jadi ibu ujian duwe.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Oh, maaf kok Pak Kaling kok bercanda hanya.
0: Oke, oke. Sarang yo.
1: Oke,
0: thank you ya. Mau lihat ya.
1: Mau lihat juga.
0: Oke.
1: Horas.
0: Horas.
1: Malam.
0: Malam. Jadi nama pendengar Babal Nauli, sebelum kita menuju ke lagu penutup, tapi lagu Arta Dihagabion di ruang dengar Anda.

Arta di Hagabeon merupakan lagu penutup sian program Babel Nauli. Mudah-mudahan jumpa Ita Muse di acara program Babel Nauli di hari Senin minggu depan. Tersongonau penyiar muna pita berus temu orang pamit undur diri. Jumpa Ita Muse di hari Senin minggu depan. Horas Indonesia, Horas Babel Nauli.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat keruah tok kami lo amang.
1: Hah, gak ngomong ketak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar, tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah kek nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun, asekku lah beberapa tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detik ne, ku nak belajar turun kenggale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih, weu ga?
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepat man nak belajar. Ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangka kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangka Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya.

103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya kita di program acara Tangtut Teman Terakhir Untuk Tidur kita Spradi, Irin hadirkan satu buah informasi untuk Ika Spradi di, yang dikutip dari RRI.co.id di Tangtut kita nih Spradi. Jadi taruh HP di bawah bantal, tidur bisa terganggu Spradi. Nah, kebiasaan kita nih menaruh handphone atau HP di bawah bantal saat tidur ternyata bukan kebiasaan yang baik Spradi. Oh, alasannya sederhana, HP yang berada sangat dekat dengan tubuh bisa membuat kita tergoda untuk terus mengecek pesan media sosial atau sekedar melihat video sebelum tidur Spradi. Nah, bahkan cahaya kayak suara dari ponsel dapat membuat tubuh tetap terjaga. Kementerian Kesehatan RI juga mengingatkan agar penggunaan smartphone dibatasi menjelang waktu tidur. Bukan hanya soal posisi HP, tapi juga kebiasaan menggunakannya di tempat tidur Spradi. Nah, cahaya dari layar terutama pada malam hari dapat mempengaruhi produksi melatonin kita Spradi, yaitu hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Akibatnya seseorang bisa lebih sulit mengantuk atau waktu tidurnya menjadi lebih larut. Jadi di Kementerian RI menyarankan menghindari penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone sekitar 30 menit sebelum tidur. Menaruh HP di bawah bantal juga bisa sebaiknya kita hindari ketika perangkat sedang diisi daya Spradi. Nah, bantal kayak selimut dapat menghambat pelepasan panas dari perangkat. Karena itu lebih amanah kita meletakkan HP itu di permukaan yang terbuka dan tidak tertutup kain atau benda lain saat pengisian baterai. Kementerian Kesehatan RI juga secara khusus mengingatkan kita agar tidak meletakkan HP dekat bantal, terutama ketika sedang mengisi daya. Lantas bagaimana kebiasaan yang lebih baik Spradi sebelum tidur toh? Jadi letakkan HP di meja atau tempat lain yang tidak mudah dijangkau dari tempat tidur kita Spradi. Dijauhkan dari kita tempat tidur kita yuk Spradi. Matikan suasana pemberitahuan yang tidak penting dan berikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat tanpa gangguan layar. Kamar juga sebaiknya dibuat nyaman, dibuat tenang, kayak memiliki pencahayaan yang sensual loh Spradi. Jadi kebiasaan seperti ini merupakan bagian dari sleep hygiene atau pola kebiasaan tidur yang sehat. Jadi mulai malam nih Spradi, oh, jangan jadikan HP sebagai tempat tidur yang berada di bawah bantal. Beri jarak antara diri Ika ke layar sebelum memejamkan mata. Gunakan waktu menjelang tidur untuk kegiatan yang lebih menenangkan seperti membaca buku atau melakukan relaksasi ringan. Jadi dengan mengurangi penggunaan HP sebelum tidur, jadi pacak menjaga jadwal tidur tetap teratur. Nah, kita pun dapat membantu tubuh kita nih mendapatkan waktu istirahat yang lebih berkualitas Spradi. Nah, itu disebabkan informasi di Tangtut kita Iren hadirkan untuk Ika. Jadi jangan taruh HP di bantal loh, HP dekat tempat tidur Ika Spradi. Oh, itu bisa mengganggu tidur Ika Spradi. Kita Kementerian RI Spradi. Oh, kita

Selanjutnya, membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka, tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Pro 4 FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Selamat pagi sepradik sahabat budaya dimanapun ika berade. Tentu senang sekali kayak kuyo ragi neng hadir ragi gingan tika di kesempatan pagi hari ini. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 sampai jam 10 kelak aku nganti ika sepradi dengan serangkaian acara yang lah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hairuman kita sepradi. Oh, terus dilanjut ke ngupi pagi jam 6 sampai jam 8 ngomong ngapi pagi-pagi ke Prompat RRI. Ada juga berobat beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga pagi ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan untuk kita sepradi. Ya lapona sepradi, dia jumpa kita kali ini langsung baiklah saat ku hadirkan untuk Ika Kupiah bersama Ustadz Hairuman edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dengan topik Dahsyat Balasan Sedekah. Dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi Islami sampai jam 6 kelak nganti Ika sepradi. Radio sebelum kita beralih ke acara selanjutnya di Ngupi Pagi. Jadi untuk Ika Supradi tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Ngelihat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupia, komunikasi perkara iman dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita, cara yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang penuh dengan barokah, menjadi acara yang bermanfaat untuk kita semua, untuk umat, dan juga menjadi acara yang bernilai amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Tersimpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita taufik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai macam kebaikan. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita oleh Allah dijadikan orang yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang, seorang nabi yang diutus oleh Allah sangat peduli kepada sesama, dan beliau juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya peduli terhadap sesama kita. Kita mohon kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan Rasulullah di bawah naungan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk berbagi. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk berbagi sebagian daripada rizki kita. Wa mimma razaqnakum yunfikun. Sebagian daripada rizki kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk berbagi. Baik itu berbagi yang wajib, zakat, ataupun berbagi yang sunnah, sedekah biasa. Diperintah oleh Allah untuk kita berbagi peduli terhadap sesama. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam berbagi itu banyak sekali keutamaan-keutamaan. Banyak sekali berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Apa di antaranya adalah sebagai penebus kita daripada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu fa inna sadaqata fakakum minan nar, fakakum minan nar." Bersedekahlah kalian, kata Nabi. Karena sedekah itu fakakakum bisa membebaskan kalian minan nari, dari api neraka. Jadi sedekah yang kita lakukan itu bisa membebaskan kita, bisa menebus kita daripada siksa api neraka. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa membebaskan kita daripada neraka. Yang nomor dua, bisa menyelamat kita dari neraka. Hampir sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin." Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan perantara separuh biji kurma. Fa illam yajidu, jika tidak punya, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan perkataan yang baik. Takutlah kalian daripada neraka. Janganlah kalian itu sampai masuk ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana caranya jaga diri kalian dari neraka, yaitu salah satu yang bisa menyelamatkan kita daripada neraka adalah dengan bersedekah, walaupun sedekah itu sangat kecil secara nominal, sangat kecil secara fisik, separuh kurma. Tidak punya harta apapun, yang ada ini hanya sedikit.
1: Allah tidak menilai sedikit banyaknya, tapi yang dinilai oleh Allah hati kita. Kalau kita memiliki harta, memiliki uang misalkan cuma 5.000, lalu kita sedekahkan, maka bernilai besar di hadapan Allah. Ada orang misalkan, kenapa? Karena itulah kemampuan kita. Bahkan kalaupun kita tidak bisa bersedekah dengan harta, dengan kata-kata yang baik, dengan kalimatin thayyibah, perkataan yang baik. Para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap kita ini berpotensi masuk ke dalam neraka. Mengingat banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Siang, malam, pagi, sore kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, pagi, sore kita selalu bermaksiat kepada Allah, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpotensi kita ini masuk ke dalam neraka, berpotensi kita ini ada di dalam neraka. Maka oleh karenanya kita ini perlu cari penyelamat, cari sesuatu yang bisa nyelamatin, menjauhkan kita daripada siksa api neraka, di antaranya adalah berdengan bersedekah. Yang ketiga, Nabi bersabda adalah membuat kita husnul khotimah. Bisa menghindarkan kita daripada su'ul khotimah. Nabi bersabda, as-sodaqotu tamna umitatasu'. Sodaqoh itu bisa melindungi orang, bisa menyelamatkan, bisa menolak seseorang mitatasu' daripada meninggal tidak baik. Jadi orang-orang yang rajin bersodaqoh itu akan mewariskan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah adalah dambaan dan harapan kita semua. Kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Harapan terbesar kita adalah kita ingin meninggal membawa iman dan Islam. Dan itu bisa kita dapat dengan kita rajin bersedekah, mati husnul khotimah. Karena dengan husnul khotimah itu, seseorang itu dipastikan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun nantinya harus masuk neraka terlebih dahulu, dibersihin. Jadi masuk neraka itu sebenarnya bagi orang yang mati dalam keadaan Islam untuk pembersih saja. Di dalam diri kita itu banyak noda-noda, banyak kotoran-kotoran dosa yang kita lakukan, maka dibersihkan melalui api neraka untuk disimpan di apa namanya, di tempat yang bersih, surga. Sama kayak kita misalkan lemari. Lemari kita itu adalah tempat, lemari kita ini tempat pakaian yang bersih-bersih. Pakaian yang kotor penuh noda untuk ditempatkan di lemari yang bersih, yang wangi itu dicuci dulu. Tidak cukup dicuci, disikat karena ada nodanya. Tidak cukup disikat, disetrika lagi. Setelah itu disemprot, baru dimasukkan ke dalam lemari. Itulah modelnya. Kita nak dimasukkan oleh Allah ke dalam lemari, yaitu surga itu. Karena berhubung kita ini banyak kotoran, dibersihin dulu. Di blender, dicuci, disikat, disetrika, segala macam. Ya Allah. Maka untuk masuk ke dalam surga. Yang nomor tiga, yang berikutnya, selamat daripada siksa kubur dan api neraka dan akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Nabi bersabda, inna sodaqata la tadfi'u an ahliha harrul kubur. Sodaqah itu bisa mendinginkan, bisa memadamkan panasnya siksa kubur. Wa inna ma yastadhillul mu'minu yawmal qiyamah fi dhilli sadaqatih. Nanti di hari kiamat, orang mukmin itu yang rajin bersedekah akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Artinya apa? Orang itu akan dilindungi nanti dari segala macam kesulitan saat berada di mahsyar, mendapat perlindungan. Para pendengar RIO yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa saya sampaikan nasihat untuk saya sendiri, khususnya untuk kita semua pada umumnya. Semoga barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

0: Agul.
1: Berapa ya?
0: Potengang lah jam berapa nih?
1: Apa Ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, lah jam 6.

Selamat pagi Sopradi Sahabat Budaya, ukir sejarah Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin malam. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan itu kandas setelah Ikhlasan Ron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu. 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion Gelora Bung Karno kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Peradol Chamraseme menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit 116. Drama penalti, skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil itu membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten Timnas, Kevin Dix, menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Dia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua Timnas Indonesia, Dean James, yang sukses nambah skor Indonesia. Penendang ketiga Timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil jebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Saraj Yoyan, gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu jebol gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero. Eksekutor penalti Timnas Indonesia yang keempat, Sain Petinama, berhasil memperjauh keunggulan Timnas jadi 4-2. Kemenangan Timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Sairia, gagal jebol gawang Emil Audero. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Sekian kabar Bubble jam 6 pagi, Kekuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ke, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelak, heh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

0: masuk sapa tadi oh.
1: Dek tahu kemai.
0: Dek ku racun ki suku rasu adik ya.
1: Aduh.
0: Mana? Dedegi kan. Dedegi Roma. Masuk adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lama ngesku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Dola malah bantai gak dipadai kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asuk Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umun pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan gak Rom.
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangankan kah Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar. Pacak berdepas ku berumpat Mai.
0: Aduh pok nih. Oh nihan Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil nafas Mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku mana Rom.
1: Oh Mai yuk. Cuba lah kira menorang miaro asuk tu dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umun pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita diceker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulekani Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari Mai.
0: Dek biherom ku ken nulong po adik Rom Roma.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iya. Bibek.
0: Dilepas jam tu, bay. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce, ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai ke Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Oh Romo, gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang berkicak.
1: Untung adik waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah? Ukan ni misah orang dua atau berkicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam mah Mai.
2: Bi, sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor teberacai kewe ayam kane. Cuma menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam kamu nak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men sek di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: menmiaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibias kemut anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Ude to, mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne, disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
5: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun. Malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemana pun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak de kita cube, dak de kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai bumi serumpun sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disambar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sopian menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Davun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

0: kabar bang kat Belitung ni? Eh, nyah.
1: Selamat pagi Superadi sahabat budaya. Opini publik pendengar RRI Sungailiat dukung sanksi buang sampah sembarangan. Sanksi ini perlu agar masyarakat lebih disiplin dan bertanggung jawab jaga kebersihan lingkungan, ujar pendengar RRI Zulfaizar dari Bangka Selatan soal penerapan sanksi bagi warga yang buang sampah sembarangan. Zulfaizar nyatakan setuju dengan penerapan sanksi itu. Dia juga mendorong pemerintah dan masyarakat memperkuat gotong royong kayak pengawasan di lingkungan masing-masing. Pendengar lain Apo dari Serimnanti mengapresiasi tindak lanjut pemerintah yang mulai menerapkan sanksi bagi warga yang kedapatan buang sampah sembarangan. Sudah ada yang tertangkap, sanksinya disuruh membersihkan sampah, ujarnya. Dia nyebut masyarakat bersama pemerintah setempat juga melakukan pemantauan dan kerja bakti untuk mencegah muncul kembali tumpukan sampah. Hukum harus berlaku sama tanpa tebang pilih. Sekian kabar bubble jam 7 pagi. Keku Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu senang sekali kayak Kuyuk Regina hadir lagi nganti Kak di Ngupi Pagi ngomong APB pagi-pagi kayak Prompat RRI. Hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2026 Sopradi, dengan cuaca yang seperti biasa masih panas dan kabut asap masih melanda kota Sungai Liat dan sekitar. Seminggu yang lalu ada hujan tapi sudah tuh ada diagi Sopradi. Iya, kita berharap be semoga hujan segera datang membawa berkah untuk kita semua. Nah, Sopradi, selamat pagi, semangat pagi untuk Ika yang baru bayi akan jalankan aktivitasnya di hari ini. Diingat-ingat lagi apa bayi yang akan dibawa tempat begawe Ika, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati.